0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
8: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Teman.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah

0: di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Bila 7,7

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang. Misalnya, DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin memeriksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
9: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman

0: 97.2 FM masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 yang bakalan ngasih beberapa updatean gitu ya. Salah satunya kabar baik dari dunia pariwisata di Sulawesi Utara. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, jumlah wisatawan yang dari mancanegara sendiri ya, yang datang ke Sulawesi Utara tuh sepanjang Mei 2026 mencapai hampir 9.000 kunjungan. Banyak banget ya. Angka ini tuh naik lebih dari 129% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Dan wisatawan asal Tiongkok masih menjadi yang terbanyak gitu ya, disusul dengan Korea Selatan dan juga Jerman, teman-teman. Dan ini menunjukkan kalau misalnya Sulawesi Utara tuh masih jadi destinasi yang favorit untuk wisatawan asing. Gak cuman itu, tingkat hunian hotel berbintang juga naik, teman-teman. Begitu juga dengan rata-rata lama menginap para wisatawan. Dan sementara untuk wisatawan domestik sendiri, jumlah perjalanan ke Sulut juga meningkat ternyata. Dengan Manado tetap jadi destinasi yang paling banyak dikunjungin. Jadi gak cuma dari luar doang, tapi domestik juga banyak kok. Dan kondisi ini tuh jadi sinyal positif buat Sulawesi Utara termasuk Manado gitu ya. Sekaligus membuka peluang yang bagus dan juga meningkat untuk promosi dan juga kualitas wisatanya. Jadi buat teman-teman Pro2, kalau misalnya ada wisatawan luar yang makin banyak sama penasaran dengan keindahan Sulut, masa kita masih mau bingung gitu ya liburan kemana? Jangan sampai lupa untuk explore pesona daerah sendiri.
1: Is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Sebelum aku tutup teman-teman Pro2, ada satu updatean lagi buat kalian semua yang ketinggalan. Tadi tuh kita lagi ngomongin mengenai pariwisata di Sulawesi Utara. Dan ada kabar baik buat kita semua, di mana berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sulu tuh meningkat dari tahun sebelumnya teman-teman Pro2. Dan yang paling banyak datang masih dari Tiongkok dan juga Korea Selatan tentunya. Tapi gak heran sih ya, soalnya Sulawesi Utara tuh spot-spot untuk wisatanya tuh banyak banget, mulai dari laut, gunung, sampai kuliner yang jujur bikin kangen ya. Rempahnya oke banget. Dan gak cuma turis luar negeri, karena wisatawan lokal juga makin banyak yang jalan-jalan ke Sulawesi Utara, bahkan di Manado sendiri masih jadi destinasi terfavorit buat yang pengen healing atau sekedar cari suasana baru. Kabar ini pastinya bagus juga ya buat kita semua, buat pariwisata wisata tentunya dan juga ekonomi daerah di Sulawesi Utara. Karena semakin banyak wisatawan kan yang datang, makin banyak juga peluang buat UMKM, hotel, restoran, sampai ke tempat wisata yang berkembang. Jadi teman-teman Pro2, kalau misalnya yang dari luar negeri aja rela gitu ya terbang jauh-jauh buat menikmati keindahan Sulawesi Utara, masa kita yang deket malah milih buat gak kemana-mana, di rumah aja, gak sempet explore gitu kan. Siapa tahu destinasi favorit berikutnya ternyata masih di daerah sendiri, gak usah cari jauh-jauh. Belum explore di Sulawesi Utara, udah kepengen ke luar negeri. Coba dulu deh explore di Manado, terus air terjunnya gitu kan, atau gunung-gunungnya, laut-lautnya. Siapa tahu bikin betah buat kalian semua. Anyway teman-teman, that's a wrap for today di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Soalnya abis ini bakalan ada Lydia yang nemenin kalian. And make sure tetap dengerin Pro2 FM, karena masih banyak updatean-updatean dan juga lagu-lagu yang nemenin kalian di hari Selasa ini. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar, deadline-nya semuanya selesai. Dan buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semangat buat hari ini, aku pamit dulu ya, bye. Bila 7,7

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Oke, selamat menjelang siang ya warga Pro2 Manado. Cailah warga ya. Teman terbaik kamu hadir kembali, teman Pro2 di santai siang kali ini bareng Lydia Karisti. Gimana moodnya kamu di hari Selasa ini ya? Masih membara deh kayaknya, kayak Senin kemarin, iya kan? Selain memang karena hari Selasa ya teman Pro2 ya, kalian juga membara karena cuaca cerah banget di luar sana ya. Sambil nemenin aktivitas teman Pro2, hadir kembali santai siang bakalan menemani kamu selama beberapa jam ke depan sampai jam 3 sore pastinya. Buat teman Pro2, siang-siang gini memang yang paling benar, yang paling segar denger Pro2 ya. Karena kalian pasti bakalan dengerin lagu-lagu hits dan juga berbagai informasi di siang ini. Gak usah lama-lama, langsung aja aku buka dengan Pro2 Hitlist. Buat kamu yang pengen request, langsung aja gabung di sini. Line WhatsApp-nya Pro2 di 085190889797. Sekali lagi di 085190889797 ya. Bentar lagi aku akan live TikTok juga. Jadi teman Pro2 bisa tungguin juga dari TikTok ya. Oke, kalau gitu teman Pro2, kita santai-santai dulu sama lagu yang udah aku pilihin spesial buat teman Pro2. Semoga hari ini menjadi salah satu hari bahagia buat kamu, dan kamu tuh harus bahagia ya, karena dengan semua jerih payah yang udah kita lakuin ya, bahagia itu harus jadi bagian kita juga. Nih, ada Yura Yunita, harus bahagia buat kalian semua ya. Dan aku pilihin juga dari tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM mana dong?

Oke, itu Mam Radio masih bareng Lydia Karistis yang hari ini di Santai Siang. Pastinya temenin teman Pradua di Pradua Hitlist. Pradua Hitlistnya nih sampai jam 12 siang ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, yang pengen request, boleh banget langsung aja request di sini. Di line WhatsAppnya Pradua di 0851-9088-9797. Dari TikTok juga boleh banget teman Pradua. Aku lagi live TikTok. Halo semuanya, selamat siang. Cuaca di mana tuh cerah banget nih teman Pradua ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request langsung aja. Thank you banget yang mampir-mampir juga. Jangan lupa di like-like biar makin banyak yang bergabung bareng kita dari TikTok ya. Kalau kalian pengen request boleh banget teman Pradua sambil dijawabin nih teman Pradua. Kira-kira ya teman Pradua, minuman favorit kamu apa tuh yang bisa ngusir rasa ngantuk? Karena biasanya kan di jam-jam segini tuh rawan banget yang namanya ngantuk gitu ya. Apalagi kalau bentar lagi udah makan siang, tuh pasti tuh udah makan kekenyangan pasti pengen tidur. Iya gak sih teman Pradua? Ada gak sih caranya kamu atau minuman favorit kamu yang sepertinya nih jurusnya kamu untuk ngusir yang namanya rasa ngantuk ya? Nanti boleh gabung aja di sini dari WhatsApp juga ya, dari TikTok juga boleh, dari Instagram juga boleh teman Pradua. Sambil kita dengerin dulu beberapa lagu yang aku siapin nih spesial buat teman Pradua sambil menunggu kalian yang pengen request.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Iya, temani terus teman Perdua dari kawasan Puncak Tikalai dengan berbagai lagu hits ya, lagu Indo mancanegara ya. Apalagi di jam segini kalian boleh request bareng Lydia. Gabungnya di line WhatsApp Perdua boleh banget di 085190889797. Boleh gabung juga dari TikTok karena aku lagi live TikTok ya. Jalur pribadi juga boleh, lagi live Facebook nih. Oke, buat teman-teman yang pengen request langsung aja ke sini ya. Tapi aku bacain dulu yang baru aja bergabung nih teman Perdua bareng kita ya. Thank you banget yang masih stay. Ada kakak Tai-Tai, kakak Jane juga, ibu Katim gitu ya. Kakak Ranviko, Dika, Baby Girl, dan juga Smile nih, siapa nih? Ada Ade Sari, halo semuanya ya. Nanti kasih tahu ya kalau suaranya ini jelas atau gimana ya, karena kita juga lagi maintenance dalam TikTok gitu teman Perdua ya. Oke, dari sepupumu request lagu tadi The Massive, On Our Own. Salam kenal aja dari kakak Kendari, Sulawesi Tenggara. Thank you banget ya udah bergabung bareng kita di sini, lagunya disiapin. Ya, selanjutnya Ninda Harum Tiara Sekarwani. Selamat siang Ninda, baru kelihatan lagi ya di TikTok. Katanya mau request lagu Celine Grace, Sumpah Mati. Terima kasih ya. Oke, nanti disiapin turun kedua buat kamu gitu ya.

Ace, dan bakalan turun terakhir ada BTS ya. Tapi aku baca-baca dulu sekalian ya. Blue Sky 26. Halo Mbak, bisa request lagu Titik Nadir nggak? Boleh, boleh banget ya. Yang udah gabung request kasih tahu dong kalau kalian punya apa ya, kayak minuman khusus, minuman favorit buat kamu yang bikin kamu tahan ngantuk gitu teman Pro 2. Kalau ada nanti dikasih tahu ya. Karena kayaknya aku nanti bentar lagi habis makan ngantuk deh ya. Naik deh bobot beratnya kalau habis makan ngantuk gitu teman Pro 2 ya. Lagi siang di Manado cerah banget, panas banget ya. Terik mataharinya sampai ke dalam tulang-tulang gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk teman-teman yang di jam segini mau keluar, mau jalan ya, jangan lupa yang pakai motor gitu ya, jaketnya dipakai, sarung tangannya juga biar nggak belang gitu teman Pro 2 ya. Minimal sehat lah ya. Biar hitam asal sehat aja gitu teman Pro 2. Oke, Kakak Jen, tadi Pasha Adele yang mana? Memang jaringan Facebook gangguan, Kak. Jaringan Facebook kayak bagaimana begitu ya. Hai juga Kakak Dika ya. Apa nih? Yang paling cucok Jofor aku dan Hepo. Eits, dapat salam lagi nih torong PK Team. Oke, Kak, nanti kita pilih nih. Abis tiga lagu tadi baru Kak Jay naik. Nanti kita pilihin. Dengar Jo, stay tune ya. Oke, salam dari Manado juga ya. Halo Kalimantan Barat semuanya. Yang baru aja bergabung teman Pro 2, nanti di sesi berikutnya ya. Aku masih bakalan balik lagi karena tenang aja sampai jam 12 ya. Kak Joyce nih, lagu mana-mana Juli itu. Oke, nanti kita putar Kak nih. Tenang aja Kak Joyce ya. Oke, teman Pro 2 kita dengerin dulu ada 3 single dan 2 single spesial untuk Kak Jane dan juga Kak Joyce ya. Jadi teman Pro 2 dengerin aja, kita di sini dibuka sama The Massive buat kalian semua.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

nih teman Pradio, thank you banget karena kalian semua masih setia dengan Pradio mana teman terbaik kamu. By the way, udah pada lapar belum? Udah pada makan belum nih teman Pradio? Jam 11 lebih 18 menit waktu Indonesia yang tengah ya, dari Kota Manado menemani kamu semua dengan santai siang Pradio Hitlist, buat request lagu sampai jam 12. Jadi buat teman-teman yang pengen request langsung juga bergabung di sini ya, bareng Lydia Karisti sambil aku baca-bacain. Tadi Kakak Jane, aduh aku udah puterin lagunya tapi aku ganti dengan Alama Rizky Febian ya. Thank you banget buat juga Kakak Joyce nih, kakak sepupu aku yang tertua. Thank you, semoga masih dengerin kita juga ya. Dari tadi aku lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dari teman yang dari Kalimantan nih ya, ada Kakak Dika tadi, ada juga siapa tadi ya, pokoknya kita lagi ngobrol-ngobrol aja nih teman Pradio. Nah by the way, kalau kalian tuh punya minuman khusus gak sih untuk istilahnya nahan ngantuk ya, atau bikin kamu gak ngantuk di jam-jam segini, nanti kasih tahu ya. Oke, dari, bentar aku bacain dulu, dari Kak Idrus 8, katanya mau request lagu Sesi Potret, soalnya rindu yang udah di sorga. Iya, kadang kerinduan gitu ya, dia gak tahu jamnya, dia gak tahu kapan, berasa aja rindunya ya. Oke, Kakak Idrus nanti aku puterin ya. Thank you juga udah memilih lagu itu ya, karena mewakili juga teman-teman yang lain yang mungkin memang lagi merasakan kerinduan orang-orang yang sekarang udah gak bisa kita lihat secara fisiknya lagi gitu teman Pradio, hanya bisa dikenang aja ya. Oke, selain itu juga bentar ya, aku cariin dulu yang request-request biar gak, kita gak salah paham gitu ya. Karena nih ada banyak juga chattingan gitu ya. Oke, bentar-bentar. Tadi udah ya, sumpah matinya udah. Terus siapa lagi nih? Bentar ya, aku cariin dulu nih. Oke, Kakak Stepar ya. Oke, penyangkalan tadi ya. Oke, udah ya, udah di save lagunya. Nanti bakalan turun. Terus siapa lagi nih yang request tadi? Sesi Potret kan udah. Oh iya Kakak Dika ya, Solo on 7, bertahan di sana ya. Antri puterin, turun ketiga nanti ya. Oke, buat teman-teman juga yang pengen request, selain kalian bisa gabung dari TikTok kita, dari WhatsApp juga ya. Aku cek lagi nanti WhatsAppnya buat teman Pradio yang udah WhatsAppin kita dan lagunya ada, pastinya bakalan aku bacain dan puterin ya. Bentar aku cek WhatsApp dulu. Oke ya. Kita juga kalau misalnya ada gangguan-gangguan dikit teman Pradio, memang kita lagi maintenance aja ya. Jadi sambil juga kita live, kita lagi ada perbaikan juga untuk sistemnya ya. Kakak Karina 5732 request Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beast. Oke, nanti diputerin. Kayaknya suka banget lagu ini ya. Nanti aku puter ya Kakak ya. Stay tune aja sambil ditop-top layarnya biar makin banyak yang gabung bareng kita di sini ya. Mohon maaf kalau suaranya agak sedikit mengecil ya. Karena kita memang lagi maintenance aja. Aku infoin aja untuk semua teman Pradio ya. Kak love you sekali. Kenapa? I love you juga ya. Kalau misalnya enakan yang mana sih teman Pradio? Kasih tanggapannya kamu pas lagu kita bisa ngobrol atau ganggu enggak sih suara kita pas lagu terus ngobrol gitu ya. Gangguan banget Kak, apalagi gangguan dari mantan yang enggak senonoh. Bener ya. Iya Kakak ABCDEFG yang disuruh belajar abjad lagi. Kak, aku udah enggak bisa puterin karena for reference-nya udah di bakalan turun yang penyangkalan nih Kakak. Sekalian aja di situ ya. Oke, Yuli, Cegil. Oke, nanti di sesi selanjutnya ya. Pokoknya yang belum aku baca-baca di sesi selanjutnya ya. Kakak Lan, Blank Space Taylor. Nanti ya di sesi berikutnya karena ini udah 3 lagu sayang. Kakak Mei, BTS Silver. BTS-nya udah Silver, BTS-nya udah turun tadi dengan Please Kak, mau yang lain aja. Oke, kalau gitu aku puterin dulu 3 single buat kamu. Ada Sesi Potret, Penyangkalan, sama Bertahan di Sana ya. Nanti aku masih bakalan kembali yang belum sempat aku baca requestannya dan salam-salamnya juga nih Kakak ya. Nanti di sesi yang keempat ya. Tungguin pokoknya sambil kita tap-tap layarnya juga.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya. Aku juga mikir gitu, dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Iya, Tumpah Pre 2 udah ada 4 single tadi yang turun menemani kalian semua yang udah di request sama teman-teman kita dari TikTok ya. Bentar aku cek dulu untuk WhatsApp-nya. Bentar ya. Ada yang masuk nih. Selamat siang Min, salam kenal, saya Bagas. Izin request lagu Sumpah Mati, Nicky Baker dan Andi Rianto ya. Semangat siarannya Min. Oke, okay, thank you banget buat Bagas ya, udah gabung ya. Nanti aku puterin lagunya, tenang aja ya. Oke, okay, kita balik lagi ke TikTok teman Pre 2 ya. Tadi ada yang request lagunya, bentar, Taylor ya kalau enggak salah ya. Oke, okay, Blank Space ya. Mau yang Taylor sendiri apa versi featuring nih? Ada kan yang dua versi ya kalau gak salah. Ada sama Pitbull deh kayaknya ya. Mau yang mana Lan? Cepetan nih. Oke, okay, buat teman-teman juga yang pengen request langsung aja gabung di sini ya. Aku tungguin karena sampai jam 12 aja. Udah tinggal beberapa menitan lagi nih teman Pro 2 ya. Aku baca-baca dulu juga yang tadi udah request. Kak siapa nih tadi? Kak Fizermane ya. Kak jangan lupa ya tapi lagu Pulang Jo Tante Wiyahya kalau masih Ricky. Oh iya, Kakak belum bisa, enggak bisa diputerin di sini ya untuk Tante Wiyahya ya. Kita biasanya lagu tahun 2000-an 2020 ke atas deh. Ya, kalau paling lama juga 2018 kali ya. Boleh banget. Kalau kamu pengen Tantowi, boleh juga kamu request di Pro 4 deh, Kak, ya. Thank you, ya. Dari Kakak Rulandian Savan Gobel, Kakak kirim salam buat orang Belmut, khususnya daerah Binjai Tah 1 ya. Semoga sehat selalu. Amin ya buat Kakak Rulen juga, sehat selalu, ya. Siapa lagi? Taylor tadi mau yang mana? Lan, cepetan. Teman-teman ya, kalau kalian yang versi 2, oh iya, yang Pitbull ya. Yang featuring Pitbull kan, udah aku pilihin buat kamu ya. Katanya Kak request lagu BTS. Kak gini, katanya salamnya ini dari Kakak Mei buat teman-teman yang kerja di rumah makan Violet supaya semangat kerja. Semangat kerja buat kalian semua yang ada di rumah makan Violet ya. Semoga hari ini banyak berkahnya ya. Dan kalian sehat-sehat selalu juga Kakak Mei deh. Tapi untuk lagu BTS-nya kan udah enggak bisa turun karena tadi BTS-nya kan udah turun ya dengan Please. Jadi kita enggak bisa puterin. Kalau Kakak mau boleh dari penyanyi yang lain. Boleh juga ya, karena dia gak bisa nyanyi dua kali ya, gitu istilahnya ya. Kak, saya, ya kak, jangan lupa, kenapa kamu requestannya ya? Apa tadi, Ariana Grande kan? Apa siapa sih? Position bukan? Nanti aku siapin ya, yang terserah lagu apa aja. Yang lagu semangat ya, buat kakak ya. Nanti aku pilihin aja ya, dari siapa ya? Oke, aku pilihin aja ya buat kamu ya, kan tadi BTS ya, jadi aku pilih penyanyinya juga yang agak Korea-Korea gitu, yang pasti semangat. Thank you banget untuk Kakak Mei dan semangat juga ya untuk teman-teman yang di rumah makan Violet, semangat hari ini ya. Ninda, terima kasih udah puterin Kak lagunya, iya sama-sama sayang ya. Siapa lagi yang pengen request, boleh, masih boleh ya. Kayaknya ya, aku puterin ya. Thank you nih teman Pro 2 untuk yang request semuanya. Karena ini udah di menit ke-45 ya. Kayaknya 2-3 lagu aja. Aku akan bermani ruang dengar teman Pro 2 siang ini ya. Ya iyo dang, tuh lagu Forta Petamang kok fans Portugal ya. Gitu ya. Tapi udah gak bisa diputerin ya kakak ya. Maaf ya. Gimana kalau aku puterin aja kayak official songnya FIFA ya, official songnya Piala Dunia tahun ini ya. Nanti aku pilihin buat kalian ya. Thank you banget untuk semua teman Pro 2 ya. Request lagu Kakak Cantik, izin request lagu Sumpah Mati. Iya, nanti diputerin ini X Noel ya. Ini memang mau turun ya selepas lagu dari Taylor Swift dan Pitbull dulu. Terima kasih, semangat kerjanya juga. Terima kasih buat semuanya ya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, kalau udah request, yang udah temenin ngobrol di siang hari ini. Kalau kalian pengen dengerin Pro 2 boleh banget selanjutnya ya. Bisa dengerin dari aplikasi streaming kita RRI Digital ataupun channel di 97,7 FM. Karena tepat di jam 12 nanti aku bakalan izin dulu untuk TikTok, bakalan off dulu. Tapi tenang aja, untuk siaran seperti biasanya aku masih temenin kamu semua sampai jam 3 sore ya. Punya saya masuk playlist Kakak, masuk, izin ya, masuk, tenang aja. Nanti didengerin aja nih. Jadi ada Taylor Swift dulu ya, teman berdua, baru lagunya Kakak Mei yang aku mau pilihin juga ada ya. Ada lagunya Kakak Dika juga, Ariana Grande ya. Keempat deh itu Ariana Grande. Sumpah Mati itu kedua, lagu untuk Kakak Mei dan juga teman-teman di Rumah Makan Violet, baru deh Kakak Dika. Oke, okay? Thank you banget untuk semua teman Pro 2 ya. Semoga aktivitas kalian lancar jaya di siang hari ini ya. Terima kasih juga udah menemani kita, dan di TikTok tetap temenin aku sampai jam 12.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Cangya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New

Iya, teman Pro 2 santai siang masih menemani kamu semua sampai jam 3 sore nanti ya. Dan kita udahan untuk Pro 2 Hitlist. Thank you untuk yang udah request tadi, walaupun memang masih ada yang baru bergabung ya. Tapi kalau Pro 2 Hitlist memang udah cuma sampai jam 12 aja, teman Pro 2. So, tiap harinya nanti kalian jam 10 sampai jam 12 malam. Nah, jam 10 sampai jam 12 siang gitu ya. Ikutan aja kita di Pro 2 Hitlist. Jadi standby aja. Selain bisa requestnya dari TikTok tadi ya, banyak banget. Dari WhatsApp juga ada beberapa yang request. Jadi ingat aja setiap harinya jam 10 pagi sampai jam 12 siang ya. Oke, kali ini aku bakalan menemani teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan dengan updatean informasi terbaru dari dalam negeri dan luar negeri untuk semua teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen terus update ya informasi, walaupun mungkin hati ini ya lagi pada sedih banget karena tadi ada beberapa fans Portugal nangis-nangis gitu teman Pro 2 ya. Fans Amerika juga kali ya lagi nangis-nangis. Tapi ya agak berbeda dengan fansnya Spanyol dan juga Belgia yang kayaknya lagi seneng banget gitu teman Pro 2 ya. Yang masih lagi sedih atau lagi senang, Lydia masih bakalan temenin kamu updatean informasi siang hari ini di Santai Siang, menemani juga semua aktivitasnya teman Pro 2 yang mungkin siang hari ini aktivitasnya di rumah aja ya. Tenang, masih bakalan seru bareng Pro 2 pastinya. Ini dia dulu ada lagunya Drive dengan aku Lydia.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Iya, teman Preduwe, siang ini kalau kita ngomongin soal yang namanya Piala Dunia ya, selain euforia, banyak dari teman-teman yang menikmati ya, lagah dari para bintangnya kamu gitu ya, ada yang menang, pasti juga ada yang kalah ya. Ternyata ada beberapa juga cerita sedih atau kisah sedih di balik Piala Dunia 2026 ini, yang baru aja terjadi dan masuk babak 8 besar gitu teman Preduwe ya. Nah, kisah sedih yang pertama itu berakhirnya dongeng Tanjung Verde. Ada kisah Cinderella dari negara kecil Tanjung Verde harus usai di tangan Argentina dengan skor kemarin tipis 2-3 ya. Di mana momen haru ini tercipta saat striker Nuno da Costa tidak kuasa gitu ya menahan tangisannya sambil memeluk keluarganya di tribun penonton setelah perjuangan gigi mereka terhenti gitu ya. Emang jujur aja untuk Tanjung Verde sendiri luar biasa ya. Mungkin salah satu negara kecil yang secara drastis ya tiba-tiba kita kenal karena ikutan Piala Dunia gitu teman Pradua. Kalau kesendiri kan karena di Indonesia mungkin ya, dan awam soal negara-negara yang ada di luar Indonesia gitu teman Pradua ya, baru dengar juga untuk Tanjung Verde ini ya. Tapi luar biasa sih mereka teman Pradua ya, bisa menang tipis dengan 2-3 melawan Argentina yang kita udah pada tahu di atas kertas gimana gitu ya kekuatan dari Argentina ini sendiri ya. Nah, selain itu teman Preduwe, selain ada berakhirnya dongeng Tanjung Verde ini, kisah Cinderella gitu ya, ada juga kisah sedih dari kapten Jepang yang cedera ya. Dimana mimpi Wataru Endo, kapten timnas Jepang untuk berlaga di panggung dunia, harus dikuburkan ya dalam-dalam karena memang ia mengalami cedera parah gitu ya 3 hari sebelum turnamen dimulai. Dan sedih banget juga gitu teman Preduwe ya. Tapi begitu yang namanya olahraga teman Preduwe ya, ada menang ada kalah, tapi juga ada cerita mungkin cedera di dalamnya gitu ya, sakit-sakitnya mereka gitu ya, perjuangannya mereka lah istilahnya teman Preduwe. Dan selanjutnya ada kisah sedih juga dari timnas andalan aku nih teman Preduwe ya. Tangis Neymar yang memang tersingkir gitu ya, membawa koper pulang untuk Brasil sendiri gitu ya. Terhenti di babak 16 besar secara mengejutkan memang setelah kalah tipis 1-2 dari Norwegia yang memicu tangis histeris dari seorang Neymar di lapangan. Teman Pradua, gelandang serang andalan timnas Brasil Neymar Junior ini memang secara resmi udah mengumumkan kalau dia berkeputusan untuk pensiun dari panggung internasional. Nah, langkah besar ini diambil setelah skuad berjulukan Selecao tersingkir lebih awal di babak 16 besar ajang bergengsi Piala Dunia 2026 ya. Mungkin di banyak di antara teman Pradua yang tidak memprediksi hal ini kali ya teman Pradua ya. Dan kepastian gantung sepatu sang bintang ini udah dikonfirmasi menyusul kekalahan tragis Brasil lawan Norwegia. Dan pertandingan penentu ini berlangsung kemarin gitu teman Pradua di Stadion MetLife New York New Jersey ya. Pemain yang kini menginjak 34 tahun ini menyudahi karir internasionalnya dengan catatan manis sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brasil. Dan secara keseluruhan Neymar sendiri berhasil membukukan total 80 gol dari 130 penampilannya bersama dengan tim nasional ya. Gol lewat titik penalti yang dilesakannya ke gawang Norwegia juga pada laga tersebut ini, pada laga terakhir kemarin gitu ya, adalah resmi menjadi gol penutup perjalanannya bersama timnas Brasil gitu ya. Karena kita tahu juga ya, Piala Dunia 2026 kayaknya menjadi momen penutup yang cukup pahit bagi sang mega bintang ini karena ada kendala kebugaran dan juga strategi tim ya. Karena ia juga tercatat hanya sempat mencicipi lapangan hijau selama 37 menit di sepanjang turnamen sebelum akhirnya Brasil dipaksa angkat koper. Karena emang dia ada cedera gitu teman Pradua ya. Banyak juga postingan-postingan yang mengingatkan kita gimana kondisi dari tubuh atau kaki Neymar sendiri gitu ya. Tapi yang paling pasti sih teman Pradua, kisah sedih ini ya kita apresiasi aja ya. Memang kita sedih banget kalau udah ngeliat mereka berlaga lagi gitu ya.
Tapi ya gimana ya, dalam pertandingan apalagi bola ya pasti ada menang ada kalah ya, walaupun di atas kertas tim kita itu atau tim teman Pre2 tuh luar biasa, tapi nggak tahu kalau di lapangan gimana ya. Dan yang terakhir teman Pre2, kisah paling menyayat hati ya di hari ini Piala Dunia 2026 itu momen gugurnya Portugal di babak 16 besar dan adanya tangisan seorang Cristiano Ronaldo. Teman Pre2 ya, dini hari tadi 7 Juni kekalahan dari Portugal ya membuat Cristiano Ronaldo mengucurkan air mata gitu ya, setelah memang Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai kalah tipis 0-1 dari Spanyol. Kisah sedih selanjutnya teman Pre2 dari CR7 kesayangan kita, derasnya air mata yang keluar usai peluit panjang menjadi sorotan juga karena hanya sehari sebelumnya ia sempat kayak menyampaikan harapan agar laga melawan Spanyol ini menjadi bukan yang terakhir ya, jadi ada lagi gitu ya di ajang Piala Dunia yang kali ini ya, karena ucapan dari Ronaldo ini terasa begitu emosional setelah memang Portugal harus angkat koper ternyata. Setelah emang memastikan bahwa edisi ini Piala Dunia ternyata menjadi turnamen Piala Dunia terakhirnya, Ronaldo sendiri harus mengakhiri perjalanan bersejarahnya dengan berlinang air mata ya di AT&T Stadium, Arlington. Kemudian menyusul kekalahan mereka dan 0-1 sebenarnya memang dari pada menit-menit akhir gitu ya melawan dengan Spanyol sendiri ya. Ini dia beberapa kisah sedih Piala Dunia 2026 teman Pre2, nanti bakalan aku update lagi berbagai informasi buat kalian.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM Manado.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: banget cek lagi pagi-pagi.
1: Woi Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Topa Pre 2, santai siang masih temenin kamu ya. Gak kerasa udah jam 1, lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Mau nanya aja nih, udah pada makan apa belum? Semoga teman Pre 2 kalian di jam segini udah makan, supaya ada tenaga buat beraktivitas lagi ya di sepanjang siang hari ini. Apalagi mungkin untuk teman Pre 2 yang kerjanya udah dari tadi pagi ya, kayaknya emang harus makan banget nih teman Pre 2, karena supaya menjaga tetap kondisi tubuh kita tetap sehat, tetap terjaga gitu istilahnya lah ya teman Pre 2 ya. Oke, mungkin aku siang hari ini masih bakalan update lagi informasi buat kalian teman Pre 2 ya, apalagi yang baru aja gabung bareng kita dari aplikasi streaming Era Digital ataupun udah gabung bareng kita dari tadi di channel 97.7 FM. Aku masih bakalan update lagi berbagai informasi untuk semua teman Pre 2 sampai jam 3 sore ya. Jadi aku kali ini punya informasi teman Pre 2 buat kamu semua para pecinta film horor, ada kabar seru nih dari film 402 Rumah Sakit Angker Korea yang menghadirkan pengalaman produksi yang berbeda melalui konsep found footage, di mana para pemain ini menjalani proses acting tanpa kameramen dan pengoperasikan kameranya itu selama syuting tuh sendiri gitu teman Pre 2. Jadi emang proses produksi ini dilakukan langsung di Korea Selatan dengan konsep yang berbeda dari film horor pada umumnya yang biasa kita tonton ya. Jadi seluruh adegan ini direkam menggunakan kamera GoPro yang dipasang di tubuh para pemain. Jadi mereka tuh harus merekam sendiri tanpa bantuan kameramen ya. Tantangannya juga gak main-main, di mana para pemain ini harus memakai perangkat kamera seberat 5 kg selama berjam-jam di tengah musim panasnya Korea ya, sambil tetap mengenakan kostum musim dingin. Gak cuma menyuguhkan cerita horor, film ini juga mengangkat fenomena media sosial yang dekat banget dengan kehidupan anak muda sekarang ya. Mulai dari keinginan mencari validasi hingga mengejar viewer ya. Menariknya nih teman Pre 2, film ini juga sudah mendapat apresiasi dari sutradara film horor Korea Gon Jiam, Haunted Asylum gitu ya, setelah diputar di Busan International Fantastic Film Festival. Jadi kalau kamu suka nonton film horor dengan konsep yang terasa nyata sekaligus relate juga sama kehidupan digital sekarang, film ini tuh kayaknya harus masuk banget daftar tontonan kamu minggu ini karena bakal tayang di 9 Juli 2026 mendatang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Duh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa gak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya, boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Teman terbaik kamu.

Eh, teman berdua, masih di santai siang. Gimana untuk kalian? Udah pada makan siang kan ya? Semoga makanannya kamu bisa bikin mood kamu dan semangat kamu lebih lagi ya di siang hari ini ya. Lebih membara lagi kayak cuaca deh di Kota Manado ya. Oke, kalau ngomongin soal menaikkan mood dan semangat, kayaknya coklat juga adalah salah satu cemilan yang bisa dibilang mood booster banget buat kamu yang memang sulit moodnya naik gitu teman berdua, karena rasa manisnya, teksturnya, dan juga sebagian orang kayaknya harus mengkonsumsi yang namanya coklat setiap harinya biar harinya jadi kayak manis-manis gimana gitu ya. Nah, kalau bicara soal yang manis-manis, sebenarnya jawabannya boleh sih mengkonsumsi coklat setiap hari, tapi ada syaratnya. Dari jenis coklatnya, kandungan gulanya, hingga jumlah berapa yang nantinya teman berdua konsumsi ya. Apakah kebiasaan ini memberi manfaat yang baik atau justru berdampak buruk nantinya buat kesehatannya teman berdua. Nah, kabar baiknya untuk kalian para pecinta coklat, terutama dark chocolate, jenis coklat ini mengandung kakao dalam jumlah yang lebih tinggi sehingga kaya flavonoid ya. Jadi ini adalah senyawa antioksidan yang bermanfaat baik untuk kesehatan jantung. Nah, diketahui flavonoid ini membantu memperlancar aliran darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kadar kolesterol, sekaligus juga meningkatkan fungsi pembuluh darah. Nah, sebuah penelitian juga menunjukkan teman berdua di tahun 2024 yang diterbitkan sama Scientific Reports bahwa mereka tuh menemukan konsumsi dark coklat secara rutin ada kaitan dengan penurunan resiko hipertensi hingga 27% dan resiko pembekuan darah. Nah, selain itu, bicara soal dark chocolate, ternyata ini merupakan salah satu makanan yang cukup kaya zat besi. Nah, dalam 50 gram dark chocolate itu terkandung sekitar 1/3 kebutuhan zat besi yang dibutuhkan oleh kita gitu teman berdua. Nah, asupan zat besi ini penting banget untuk membentuk sel darah merah dan mencegah yang namanya anemia defisiensi besi yang sering ditandai dengan tubuh kita tuh agak lelah, lemas, dan sulit untuk berkonsentrasi. Apakah aku? Karena kayaknya udah mulai lemah, lesu ya, sulit berkonsentrasi. Apa karena belum makan? Gak tahu ya teman berdua ya. Nanti bakalan kita bahas lagi soal coklat teman berdua dan beberapa manfaatnya buat kalian semua. Jadi tetap di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: 7,7 Pro 2 FM Manado.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Iya, teman Pro 2, thank you banget main setting dengan Pro 2 Manado. Terlebih khusus buat kalian yang pengen selalu update informasi terbaru dari dunia hiburan ya, berita-berita dari dalam dan luar negeri, kalian bisa aja baca di portal berita kita. Selain juga itu, teman Pro 2, ada berita-berita dari luar negeri, ada tips-tips menarik. Jadi pokoknya lengkap banget ya teman Pro 2, dan pastinya nggak hoax. Jadi langsung aja kalau kalian pengen updatean informasi, kunjungin portal berita kita di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Energy, energy, energy.
7: Hit music.
6: Your number one station in your heart.
7: The music.
8: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
9: Perlu FM, teman terbaik kamu.

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Itu RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Energy.
5: Hit music.
4: Your number one station in your heart.
5: The music.
6: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
5: Perlu FM, teman terbaik kamu.
7: Oke, itu nomor 2. Thank you banget. JKT48 Rhapsody jadi lagu bakalan jadi lagu terakhir kali ya di kebersamaan kita. Karena aku mau pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Thank you banget untuk kalian semua. Nanti di sore ceria ada kru dari Pro 2 bakal temenin kamu juga seru-seruan lagi gitu teman Pro 2 ya. Kalau gitu Lydia pamit. Selamat melanjutkan aktivitas kalian di siang menjelang sore hari ini dan semoga happy, semoga senang ya. Lakukan yang terbaik teman Pro 2 dan yang baik-baik juga bakalan jadi bagiannya kamu ya. Lydia pamit. And bye-bye.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi DP asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan anak ini ada 100 orang, apanya gak mabok tuh orang? Lagian juga, kalau anak mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, anak-anak ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngananya gak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita gak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Ihan?
1: Ih, Arya, baku dapa di sini torang?
0: Ih, 3 tahun nak baku dapa, so sukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua, dang? Mengiri kita ya?
1: Ya, biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan, hitung-hitung investasi juga.
0: Eh, manjuti jajan di mall?
2: Sudah Joko Arya, so abis jajan torang tadi kok masa mau jajan ulang?
0: Eh, pulang kampus menjadi tempi karaoke.
2: Ngana dok kang karaoke terus. Ni minggu sudah 2 kali reken ngana karaoke. Mesti hemat kuah.
0: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita boros sekali. Sekarang ya, jadi ndak punya apa-apa no, ndak punya tabungan juga.
1: Makanya daripada buang-buang uang toh, ndak jelas. Lebih baik tingkatin ngana investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana, kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian.
0: Iyo dan Jihan, mar ada coffee shop baru ini, njotong pigi.
1: Ih, Pak Ari.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
4: the music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hits Music Trending.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Yeah, sebelum bersama review Manado, teman terbaik kamu, welcome back. Begini di judi, kalau bukan di sore ceria pada sore hari ini ya. Teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di mana lagi kalau bukan di sore ceria. Setelah hari Sabtu kemarin bersama aku di pada selamat pagi teman berdua. Kali ini, hari ini, ya siang ini bersama aku kembali di mana lagi kalau bukan di sore ceria. Dan seperti biasa aku akan make up semua sampai dengan pukul 7 nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan kan informasi-informasi yang terkini yang up to date juga tentunya yang wajib kamu harus tahu ya, dan akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang wajib mendengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga semua ya teman-teman. Dan aku tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nesapun saja, tapi siaranku ini juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini kamu bisa dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu akan legakan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman-teman, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya aku. Jadi jangan kemana-mana, serius dong, kalau bukan di Nesapun Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 'cause I split them all.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: It's Music Trap Day.

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.
3: Teman terbaik.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, ini siapa mau sopong Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me Jody, dimulai kalau bukan di sore ceria pada sore hari ini. Ya, teman Pro 2, aku infoin ya. Kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Stream radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital. Lalu, pilih channel Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id ya. Lalu, pilih channel Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, melalui website rri.co.id kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional secara gratis ya. Nah, jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Nah, intinya teman Pro 2, dengan aplikasi dan website resmi RRI kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang nah, saya mempunyai Pro 2 FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan masih informasi kapanpun dan

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Info cuaca hari ini.
3: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026 untuk malam nanti wilayah Sulawesi Utara. Oke, teman berdua. Untuk Kota Manado, Bitung, Temon, dan Kota Obagu, malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya. Terkecuali untuk Kota Bitung yang malam nanti di sana diperkirakan akan terjadi cerah saja. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa. Begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan juga di sana. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong nih ya. Begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Terkecuali untuk Bolmong Timur yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal. Dan terakhir, untuk Pulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang malam nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Terkecuali untuk Pulauan Sitaro yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Oke, jadi itu dia teman Pro 2. Info perakiran cuaca kita untuk hari ini wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata di sini terlihat akan terjadi cerah berawan. Syukur. Dan semoga sampai besok juga boleh ya cerah berawan terus, tidak apa-apa. Oke, teman Pro 2. Dan next line nih, nanti pada pukul 5 lebih 54 kita akan break untuk azan maghrib terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Neza, membuat sebuah produk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: It's terbaru di Pro2FM.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: This is 97.7 Radio FM Manado.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau

0: Cidokus ini dan Fumita Mekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi

sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado, selamat malam semua teman Bro 2. Dimana kabar kalian semua di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya sedang menikmati 97,7 MHz dari radio monitor kamu, yang lagi dengerin dari mobil, terus udah gitu juga lagi jor-joran sama kerjaan, atau mungkin kamu yang sedang dalam perjalanan pulang. Semoga bisa tiba di rumah dengan selamat dan bisa mempersiapkan segala hal yang bakalan kamu siapin untuk besok. Karena di sepanjang malam hari ini tentunya bakal ditemenin sama Arya kali ini. Kita seru-seruan di waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi cus, daripada kamu menggalau, mending di sini kamu bakalan dapetin informasi-informasi ter-up-to-date. Makanya jangan sampai lupa untuk terus dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 tengah malam nanti. Jadi kita bakal ngeronda nih teman Pro 2. Pastiin kamu gak usah gonta-ganti channel ya, biar kita juga bisa tetap up-to-date dengan semua hal yang menarik di sepanjang malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena Arya masih bakal balik lagi nyiapin semua yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2. Pro 2, teman terbaik
1: kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Produe FM, teman terbaik kamu. Mau ngingetin aja sekaligus mau ngasih reminder ke semua teman Produe yang di malam hari ini memastikan diri untuk terus seru-seruan bareng sama kita-kita di sini. Jangan sampai lupa untuk download dulu aplikasi RRI Digital di HP kamu, karena tentunya kamu juga bisa tetap dengerin Produe FM walaupun bisa dibilang harus menghadapi beberapa kesibukan di malam hari ini. Karena kita juga bisa tetap terjaga dan juga dekat di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin Produe FM Manado dan Program 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia kapanpun kamu mau. Dan ingat, kamu juga boleh langsung menikmati semua konten-konten seru dan menarik yang ada di RRI Net dengan satu sentuhan aja, karena aplikasi RRI Digital bakalan nemenin kalian semua dan ngasih semua yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2. Tapi jangan terburu-buru, karena ketika kamu juga udah download di App Store dan juga Play Store, kamu bisa login atau mungkin bikin account kalau misalnya belum punya. Dan gampang banget, kalian langsung bisa menikmati semua yang seru-seru, yang menarik yang ada di aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

0: 24-hour kids music station.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?

Kalau misalnya di seminggu pertama bulan Juli berjalan ini cukup bikin kamu overthinking dengan berita-berita yang ada, di mana PHK di beberapa perusahaan-perusahaan gede cukup bikin kita makin ketrigger gitu ya teman berdua. Apalagi mungkin terlebih khusus buat kalian semua yang sedang dilanda pertanyaan, dilanda gunda gulana juga, resign gak ya? Ini bakal jadi hal yang cukup bikin semua teman berdua mungkin tersentuh hatinya. Ternyata juga jadi salah satu hal yang cukup bikin shock gitu ya, perusahaan-perusahaan sebesar Microsoft, beberapa e-commerce juga yang kemarin membuat keputusan untuk memberlakukan PHK kepada beberapa karyawan. Bukan beberapa, karena beberapa diantaranya memberikan kabar ribuan karyawan di PHK secara massal gitu ya, yang dimana juga ini jadi salah satu hal yang diinformasikan langsung dari Microsoft yang katanya melakukan pengumuman untuk memutuskan hubungan kerja alias PHK sebanyak 4.800 karyawan atau setara 2,1% dari total tenaga kerja globalnya, dimana sebagai bagian dari perombakan besar-besaran juga untuk bisnis game online Xbox. Bahkan perusahaan ini juga katanya bakal ngelepas hingga 5 studio pengembang game yang berada di bawah naungannya gitu ya. Ya walaupun memang perombakan divisi gaming ini katanya mencakup pemangkasan 3.200 posisi. Sementara itu untuk pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap 1.600 karyawan yang ternyata juga udah berlaku efektif pada hari Senin kemarin gitu ya. Dan langkah ini katanya juga diambil meski Microsoft juga emang telah menggelontorkan sekitar puluhan miliar dolar Amerika Serikat untuk memperluas bisnis Xbox, termasuk juga lewat akuisisi besar-besaran Activision Blizzard gitu ya. Ya walaupun emang demikian sih, karena Microsoft disebut masih kesulitan mengejar ketertinggalan dari beberapa pesaingnya seperti Sony PlayStation, terus udah gitu juga ada Nintendo yang mendorong evaluasi menyeluruh atas arahan dari bisnis gaming perusahaan. Yang paling pasti juga semoga semua hal yang bakalan kita jumpai bikin kita semangat untuk mengejar semua harapan dan cita-cita kita ada aja ya kan. Ya semoga aja. Terlebih khusus buat kalian semua yang dengerin Produ FM sambil mencari beberapa motivasi-motivasi, semoga program yang satu ini bakal bikin kalian semua makin bersemangat lagi, karena kita datang kabar baik dari Kak Usi yang katanya juga baru ngerilis album ya kan teman Produa. Dan dalam MLC edisi malam hari ini Kak Usi juga bakalan hadir di Produa FM Jakarta. Jadi kita bakal move on to Produa FM Jakarta di Music Live Chat dari jam 8 sampai jam 9. Makanya jangan sampai ketinggalan, dan yes, download aplikasi RRI Digital aja ya, dan gak usah kemana-mana, dengerin terus 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single. Produa FM, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Abang Bro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Abang Bro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir.
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Bro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali
1: nah,
0: ya.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Bro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ngobrol 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, yes, semua Ngobrol 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial, ini dia Uzi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar-benar.
0: Sudah berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uzi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Kan,
1: bener.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7, bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Itu luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Nggak enak banget sih. Wah, agak susah sih. 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: loh. Kalau 42?
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Oh, wow.
2: Heeh, full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah enggak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi enggak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya,
2: dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini, karena kan berbulan-bulan kan. Kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya wah banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Iya, jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Oh iya.
2: 5 bulan, 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
1: jadi
0: sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya kan.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic cuma berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik juga ya. Kangen kan. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus. Tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nah, nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang
0: bener.
1: Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah ya, check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlaskan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seadanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Iya. Udah khatam tuh
1: ya. Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, kalau di spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih, kakak berarti udah bersama tuh udah berapa
2: menikah
1: tahun?
2: Dari 2012.
1: Oh kan,
0: okay. Banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, nah itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
2: lebay.
0: Ya, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
1: Ya.
0: Benar.
2: Gak usah setahun sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener,
2: kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali. Ya.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Wih, pas banget dong.
2: Iya, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Aduh, bisa diadaptasi Netflix.
2: Sampai menang waktu itu aku inget, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
1: Di majalah gitu kayak?
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh iya. Ya, itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Wow, banyak. Lumayan.
2: Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia
2: ya. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagu lagunya dibikin berapa lama yang
2: baru,
1: lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru habis lebaran.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana atau zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan. Komit nggak? Komit ya udah.
1: Jadi sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes,
1: gitu
2: fun ya. Benar.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya, coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Di luar negeri dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman berdua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu yes. terbarunya dari Kak Usi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul. Dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi?
3: Gitu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, pernah.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya, lebih menantang nyanyi.
0: Benar-benar, ya. Okay. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan kepilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay.
1: Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya,
0: belum klik gitu ya.
2: Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bak kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: bener-bener doang. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya lari. Sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program gitu. Yeah. Jadi kayak harus okay, gue harus latihan ya, latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya. Yes.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
2: Tapi jangan aku lah. Okay, okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya,
0: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video klip, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih, aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini orang, visualizer.
2: Iya benar, kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya,
0: benar-benar.
2: Ya ampun. masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal kamu sih lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, kamu sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Aman ya?
0: Aman ya? Dong. Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama kamu sih.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena benar. Jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Kak Usi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Okay. Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
0: Aduh.
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: ada,
1: kucing.
2: Ada cat.
1: Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3. Terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang. Karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah... main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya gitu, bener kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Bener.
2: Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya
2: bener-bener. Kasihan ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing, di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi ngeliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang? Aduh, aku takut banget.
0: Iya.
1: Tapi positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: gunung. Serem juga ya.
0: Dikira diajak main.
2: Iya. Dia. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuma gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuma kopi sedikit banget, cuma sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banyak.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke.
0: Oke,
1: okay, next. Alright. Berarti valid ya, enggak
0: asbun
1: ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Barang.
2: Jujurlah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf.
1: Apa aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, okay, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya,
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, mau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya
0: betul.
2: Gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu.
2: Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan. Bener kan? Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
1: Jadi
2: kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat lebih gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah itu apakah karena salah ini ya, dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka kita harus hadapin gitu. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya benar. Iya makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Generasi berubah ya.
1: Benar. Oke, nice.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak kita punya event lari, kakak mau gak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau
1: sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buatin ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita, jadi makin kuat.
0: Iya sih pernafasan bener-bener.
1: Oke nomor 2 dan itu dia jawaban. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP ya?
2: Semua iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, okay. Benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin? Ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya bener.
2: Masih ya sekarang yang masih gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes, ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya, benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul, dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di?
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih. Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim. Apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawe Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jaga malam dan balik lagi bareng sama dengan Arya yang kali ini balik bakal nemenin kalian semua setelah tadi kita udah ikutin bareng-bareng keseruan dari Music Live Chat yang udah nemenin kamu dari jam 8 ya. Dan sekarang kita bakalan puterin lagu-lagu yang kalian semua suka, nemenin kalian semua juga di tengah-tengah aktivitas yang masih harus kalian semua selesaikan. Pastiin dalam mood yang baik-baik aja ya tahun Pro 2, jangan dibikin bete sama kerjaan di seminggu pertama bulan Juli yang udah ada aja gebrakannya. Tapi yang paling pasti make sure kamu juga tetap anteng-anteng dengan segala hal yang bakalan kamu selesaikan, sambil-sambil juga untuk request lagu yang kamu suka di malam hari ini ya. Tentunya juga kalau misalnya gak ada lagu yang pengen kamu request yang mau dengerin lagu-lagu yang dipilihin sama Arya, pastiin kamu juga gabung untuk kasih salam-salam aja ke semua teman Pro 2 aja deh, sambil spill kira-kira lagi dengerin Pro 2 FM dari mana aja nih teman Pro 2, hitung-hitung ambil absen juga ya kan. Jadi sekarang juga boleh gabung di 08 51 98 8 9797, bakalan Arya bacain sampai jam 11 sebelum kita seru-seruan di Just Music ya. Jadi pastiin kamu jangan sampai ketinggalan, gabung sekarang juga, kasih tahu nama kamu siapa, lagi dengerin dari mana, sambil kita singlong dulu bareng sama single dari Coldplay untuk nemenin malam hari kalian semua biar tetap bersemangat di sepanjang jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: sedang meromantisasi kehidupan kamu di saat ini sambil dengerin lagu dari Gaya Indrawari yang 1000 kali. Ini tuh jadi paket komplit gitu ya, terlebih khusus kayak kamu yang di sepanjang hari ini menikmati kebahagiaan yang melimpah. Kalau misalnya di hari ini kamu juga belum bisa mendapatkan kebahagiaan ya teman produ, aku doain semoga besok hari dan hari-hari berikutnya dan seterusnya di sepanjang bulan Juli dan sepanjang 2026 bakal berjumpa dengan hal-hal yang baik yang bisa bikin kita happy-happy aja gitu ya. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan ya, dan tidak bisa dipungkiri juga kayak di setiap harinya kayak ada aja hal-hal yang bikin overthinking lah, yang bikin kita jadi bete dan lain sebagainya. Tapi ya sejujurnya juga dari hal-hal kecil yang bisa bikin kita overthinking, sejatinya juga ada hal-hal baik juga yang bisa kita syukuri gitu ya. Terlebih khusus ketika kamu juga bisa menikmati segala hal di sepanjang hari ini. Dan tentunya buat kamu yang kayak ini di malam hari ini sedang mensyukuri semua yang kamu alami di sepanjang hari ini, kayak Gloria yang katanya lagi dengerin Perdu FM dari Tomohon, yang happy banget di hari ini bisa menyelesaikan semua hal yang udah diagendakan dari jauh-jauh hari. Well, good for you. Aku juga seneng kalau misalnya bacain chat dari teman produa yang kayak mengungkapkan kebahagiaan dia gitu ya, dan kayak happy vibes itu benar-benar bisa nular loh teman produa. Jadi jangan sampai kebahagiaan yang kamu rasakan juga kamu keep sendirian. Yuk, let me know dan let us know, biarkan semua teman produa tahu, biarkan seluruh dunia tahu. Karena pastinya pasti bakalan Arya bacain. Dan tadi Gloria udah request ya lagunya Gaya Indrawari yang 1000 kali, karena lagu ini juga benar-benar vibesnya happy banget lah. Tapi yang paling pasti kalau misalnya di malam hari ini kamu juga sedang dihampiri dengan kegalauan, yuk kita hempaskan kegalauan kamu karena kita lagi di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, which is kamu juga bisa sambil request-request lagu juga gitu ya. Kayak di malam hari ini kita mengucapin terima kasih aja buat Ian yang udah gabung, gak pengen request sih, cuma pengen nyapa semua teman produa dan semoga all crew produ FM yang lagi bertugas selain Arya mau dikasih salam juga, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat aja. Amin. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kayak beberapa hari kemarin kan hujan panas, silih berganti. Terus hari ini kalau gak salah gak ada hujan. Jadi salah satu hal yang positif juga, which is bisa bikin kita tetap all out di tengah-tengah aktivitas dan juga pekerjaan yang udah kita lakukan di sepanjang hari ini. Kalau kita ngeliatin pemantauan cuaca dari BMKG yang dirilis hari ini, katanya sih besok hari juga masih bakal aman-aman aja, which is untuk kota Manado, kota Bitung, kota Tomohon, beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa kayak Tondano dan sekitarnya, Minut, Minsel dan juga Mitra masih ditemenin sama cerah berawan di sepanjang harinya, bahkan sampai dengan malam hari juga gitu ya, dengan rata-rata suhu di angka 18 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ya paling tidak juga kalian bisa mempersiapkan segala sesuatu aja di malam hari ini, yang terlebih khusus buat kalian yang bakal OTW pagi-pagi bener, pagi-pagi buta udah harus mempersiapkan segala hal gitu ya. Jangan sampai kamu di besok hari dibikin hektik dengan persiapan-persiapan yang sebenarnya juga udah bisa dicicil dari malam hari ini gitu ya. Biar kamu juga besok bisa tetap nyantai, gak perlu in a rush banget. Biar semua sampai detail-detail kecil juga gak ada yang kelupaan. Iya gak sih teman produa, yang paling pasti tetap semangat aja di sepanjang malam hari ini dan seterusnya. Karena Arya juga masih bakal nemenin semua teman produa sampai jam 12:30 malam nanti. Di mana lagi kalau bukan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.
1: Produ FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

itu penuh banget dengan plot twist-plot twistnya. Bukan cuma sekedar Piala Dunia yang ngasih plot twist yang banyak banget ya teman Pro 2, yang tentunya kalau kita ngebahasin di malam hari ini, babak 16 besar tuh gak bakalan ada habisnya. Termasuk beberapa match ke depan, tapi kayaknya juga plot twist yang terjadi di box office juga jadi salah satu hal yang cukup memberikan daya tarik tersendiri, gak sih? Apalagi ketika kita tahu sendiri film-film yang rilis di seminggu pertama bulan Juli kan juga cukup banyak tuh genre-genre yang ada. Jadi tinggal kamu pilih genre mana yang bakalan relevan dengan interest kamu, atau mungkin justru yang bakalan cocok dengan pasangan kamu. Kalau misalnya kamu juga pengen yang horor-horor, boleh. Kalau misalnya kamu juga pengen yang seru-seru, romance-nya ada, drama juga ada, mungkin Obsession jadi salah satu film yang bisa ngasih kamu semuanya gitu ya teman berdua. Apalagi film horor yang satu ini juga jadi jawara sampai dengan saat ini. Tapi tahu gak sih film ini juga ternyata mendapatkan plot twist yang cukup gong juga gitu ya, dimana yang ternyata juga sampai dengan hari kemarin, beberapa hari yang lalu deng, film Obsession meraih untung yang cukup luar biasa juga setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir. Nah film ini juga meraih pencapaian box office yaitu sebesar 537 kali lipat dari biaya produksinya. Yang mana film yang ditulis dan digarap sama Carrie Barker ini katanya juga memperoleh pendapatan secara global nih ya, yaitu sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu USD aja gitu. Bahkan menurut data dari box office Mojo tuh Obsession mendapatkan sebanyak 245,3 juta USD di pasar domestik Amerika Utara gitu ya. Terus udah gitu juga dalam pasar internasional meraih 157,7 juta USD. Bahkan walaupun dibuat kurang dari 1 juta USD gitu ya, film yang pertama tayang di Toronto Film Festival 2025 ini juga kemudian diakuisisi sama Focus Features seharga 14 juta USD. Jadi ketika film ini ada di Toronto Film Festival, yang mana juga ditayangkan kepada seluruh sineas-sineas terbaik yang ada di negeri dan juga di seluruh bumi, kayak ini juga jadi salah satu hal yang bisa ngegandeng beberapa rumah produksi juga gitu ya teman produ, untuk melakukan kerjasama semacam promosi lah ya. Dan tentunya dengan adanya pemutaran dan juga marketing di Toronto Film Festival 2025 yang lalu, alhasil mereka juga bisa di-guide dengan beberapa rumah-rumah produksi yang juga bisa dibilang gede gitu ya. And of course ini juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang jauh melebihi ekspektasi dari semua kru yang ada di film Obsession ya tentunya. Bahkan Variety sendiri juga mengatakan ulasan positif dari mulut ke mulut dan juga antusiasme penonton generasi Z telah ngedorong jumlah penonton untuk Obsession yang terus memuncak sampai dengan beberapa minggu terakhir. Gokil. Yang paling pasti kalau misalnya kamu juga mungkin pengen nonton dan ngerasain sesuatu vibes yang berbeda, film ini bakal jadi rekomendasi aja buat kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton ini horor-horor bareng sama gebetan, bareng sama pasangan, terus udah gitu juga ada adegan-adegan yang bikin jump scare ya kan. Boleh-boleh aja sih teman Pro 2, asal jangan pasangan orang.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Aduh, lagunya Raisa yang satu ini tuh bisa dibilang langsung bikin kita untuk nostalgia gitu ya, ketika lagu ini dirilis yang bisa dibilang udah cukup lama. Dan tentunya dengan vibes-nya Raisa di tahun 2026 yang udah makin menggelegar aja, lagu ini tuh masih kedengeran fresh banget gitu ya. Tapi yang paling pasti setidaknya udah bikin kalian semua singalong juga ya, di sepanjang perjalanan yang mungkin udah hampir tiba di tujuan, karena mengingat ini udah hampir jam 10 juga. Semoga buat kalian semua yang kejar-kejaran sama waktu, gak usah kebut-kebutan aja ya, tetap fokus, konsentrasi, jaga fokus kamu, dan tentunya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, lampu lalu lintas juga, pengendara-pengendara dan pengguna jalan juga harus kamu perhatikan gitu ya, karena keselamatan bersama juga jadi salah satu hal yang tentunya kita semua inginkan ya kan. Jadi yang paling pasti di malam hari ini kita mau say thank you buat kamu yang udah request lagunya Raisa, yang tadi katanya juga mau salam kenal buat penyiarnya. Tetap semangat di malam hari ini, sip, semangat juga, dan masih bakalan semangat sampai jam 12. Jadi khusus buat kalian semua yang lagi begadang juga nunggu jam tayangnya Piala Dunia, dan tentunya di malam hari ini juga kita kalau ngeliatin dari match yang udah dirilis di Pesta Bola Dunia 2026 sesuai dengan jadwal, katanya di malam hari ini pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat kita bakal menyaksikan pertandingan antara Mesir versus Bang Messi alias Argentina gitu ya. Jadi semua yang mungkin udah melampangkan dada setelah pulang kampung, satu persatu jagoan-jagoan kita yang tentunya juga jadi salah satu hal yang unik di Piala Dunia 2026 gitu ya. Tapi ya mungkin ini juga momennya Bang Messi untuk terus berjaya, karena ini juga udah di babak 16 besar gitu ya, dan udah hampir memasuki perempat final, dan sampai dengan beberapa hari ke depan sampai dengan tanggal 20 Juli 2026 kita bakal menjadi saksi mata pemenang Piala Dunia di tahun 2026. Jadi catat tanggalnya, jadwalnya, klasifikasinya, semua-muanya jangan sampai kamu tinggalkan, karena di saat ini Arya mau menginformasikan juga semua informasi soal Piala Dunia bisa kalian semua rewatch, bisa kalian semua lihat, bisa kalian semua cross check, bisa kalian semua lihat dan share, bagikan semua platform media sosial yang kamu punya di program Pesta Bola Dunia 2026 yang ada di rri.co.id. Jangan sampai ketinggalan, karena semua yang ada di lapangan, yang ada di balik lapangan, di balik layar juga bakalan di update di sana gitu ya. Kayak beberapa pelatih yang meninggalkan tim mereka setelah gagal melaju ke babak berikutnya dalam Piala Dunia 2026. Terus udah gitu juga sanksi kartu merah Volarin Balogun, dan beberapa informasi yang tentunya juga bisa dibilang bikin kalian juga tahu betapa serunya Piala Dunia 2026. Karena sejujurnya kalau kita ngeliatin antusiasme dan hype orang-orang tuh kayaknya beda dengan beberapa gelaran Piala Dunia terakhir gitu ya teman berdua. Jadi pastikan kamu jangan sampai ketinggalan, karena semuanya yang seru-seru dimuat di rri.co.id, khususnya untuk segmentasi Pesta Bola Dunia 2026. Yang ngomongin soal gelaran Piala Dunia 2026, pasti jadi salah satu momen yang paling kita nanti-nantikan, yaitu final Piala Dunia 2026 gitu ya. Siapa yang bakalan menjadi pemenangnya, siapa yang bakalan jadi runner-up-nya, siapa yang bakalan ngisi acara di sana. Nggak mungkin kan kosong-kosong. Karena seru banget untuk gelaran opening ceremoninya, tentunya untuk closing ceremoninya juga nggak bakalan kalah seru nih teman produ. Apalagi kita sempat dengerin kabar kalau misalnya Bang JB alias Justin Bieber katanya dalam tahap pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Karena kalau misalnya si negosiasi ini bisa mencapai kesepakatan, ya si Justin Bieber ini juga bakalan bergabung bersama dengan Madonna, ada Shakira, dan juga BTS yang udah diumumin dari beberapa hari sebelumnya. Karena laporan tersebut juga pertama kali diungkapkan sama CMS ya, walaupun memang sampai dengan saat ini FIFA sih masih belum memberikan klarifikasi atau kepastian ya, apalagi dari pihak si Justin Bieber gitu. Belum ada tanggapan apapun yang bisa dibilang dapat disangkut-pautkan dengan kabar tersebut, karena FIFA juga udah mengumumkan Madonna, Shakira, dan juga BTS sebagai the main performer untuk halftime show perdana final Piala Dunia. Dan acara tersebut bakal digelar di 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Dan kira-kira apa
apakah bakalan berhasil teman Pro 2 kesepakatan negosiasi di saat ini? Kita tungguin aja kepastiannya, karena sekali lagi semua yang seru-seru bisa kalian lihat di rri.co.id, khususnya untuk segmentasi Pesta Bola Dunia 2026.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire

Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit Auri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan Berita Podcast.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Tong bareng sama Call the Equid sampaikan lewat lagu ini ngasih reminder buat kita semua teman berdua untuk mengungkapkan, menyampaikan apapun yang kita rasakan kayak di malam hari ini. Kalau misalnya kamu lagi rindu banget sama si dia tapi kayak gengsi untuk mengungkapinnya secara langsung, yuk via Pro 2 FM aja karena bakalan hari bacain. Terlebih khusus buat kamu yang selalu nunggu momen yang tepat gitu ya teman berdua, like take a moment and make it perfect, karena kayak nunggu untuk perfect moment tuh jadi salah satu hal yang mustahil deh teman berdua. Makanya kalau misalnya di malam hari ini kamu lagi kangen banget sama dia, atau mungkin kamu yang lagi mikir cara untuk ngasih closure. aduh, ada yang kasmaran, ada yang kayak udah burnout dengan percintaan gitu ya. Tapi yang paling pasti apapun yang kalian rasakan di malam hari ini teman berdua, jangan sampai lupa untuk lepaskan semuanya di segmen Cozy Night, karena di malam hari ini sampai jam 11 nanti kita tentunya bakalan nge-chill out, bakalan melepaskan semua kepenatan yang kamu rasakan di sepanjang hari ini teman berdua, sebelum kamu juga beristirahat tidur, atau mungkin kamu yang lagi nyari kesempatan untuk ngerilis semua stres yang kamu rasakan di malam hari ini gitu ya. Ya mungkin ketika kamu udah ada dalam tempat tidur dan mungkin bisa dibilang cukup dibikin pusing sama semua hal yang kamu pikirin di waktu yang bersamaan. Jadi yang paling pasti semoga malam hari ini jadi malam yang tenang aja gitu ya teman berdua, jauh dari fake skenarios, jauh dari berisiknya isi kepala yang justru bisa bikin kamu tidak bisa tidur. Atau mungkin justru kamu yang memikirkan apakah Argentina bisa ngelanjutin ke tahap berikutnya teman berdua setelah rekan-rekan dari Argentina alias Bang Messi dan kawan-kawannya udah cabut duluan. Tenang, kita doain yang terbaik aja. Ya walaupun emang kalau bisa dibilang banyak banget plot twist yang terjadi dalam sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Pastikan jagoan kamu jangan sampai keluar aja ya. Dan tentunya Arya juga masih bakal nemenin semua teman Pro 2. Kalau misalnya lagunya Call Dick tadi udah ngewakilin beberapa isi hati dan juga isi pikiran dari semua teman Pro 2, lagu yang satu ini mungkin bakalan jadi salah satu lagu yang cukup mewakili juga perasaan kamu, terlebih khusus kaum-kaum LDR di luar sana. Mana suaranya, kita singelong dulu bareng sama Bang Firsa Besari. Ini dia celengan rindu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Emang udah jam-jamnya teman berdua untuk bikin kita bernostalgia, throwback lagi ke momen-momen yang bisa dibilang bikin kita happy gitu ya. Dan mungkin juga genuinely ini bakalan jadi hal yang otomatis terjadi ketika kita juga udah memasuki era-era yang cukup bikin burnout, yang bikin kita overthinking sama kerjaan. Kayak pengen ngajakin ke masa-masa dimana hal yang bisa dibilang tersulit itu ujian lisan matematika gak sih? Ketika masa-masa sekolah yang tentunya juga bikin banyak banget orang-orang pengen kembali ke masa-masa tersebut gitu. Dan tentunya gak cuma beberapa hal yang ada di lingkup sekolah juga, tapi kayak hiburan-hiburan di masa itu tuh benar-benar bisa ngewakilin perasaan kita banget gitu. Kayak beberapa tayangan-tayangan yang ada, film-film, series-series yang tentunya juga menjadi salah satu hal yang wujud nyata gitu ya, bisa comeback juga di tahun 2026. Dan salah satu di antaranya yaitu Camp Rock yang katanya juga bakalan kembali di musim panas kali ini. Kalau di Indonesia kan musim panas mulu ya. Tapi hal ini juga disampaikan secara resmi dari Disney Plus yang tentunya juga menyebutkan penantian panjang selama 16 tahun, sequel yang paling ditunggu-tunggu generasi 2000-an akhirnya kembali lagi. Yes, Camp Rock 3 resmi ngerilis teaser pertamanya dan langsung bikin heboh semua jagat permedsosan. Karena ini juga jadi salah satu hal yang bikin banyak orang excited karena The Jonas Brothers bakal kembali reuni sebagai grup ikonik Connect 3. Ingat gak teman berdua? Karena penampilan mereka tuh bisa dibilang ketika kembali ke layar kaca jadi salah satu band yang benar-benar mengobati kerinduan banyak banget orang di luar sana. Termasuk beberapa karakter Shane Gray, Nate Gray, dan juga Jason Gray yang kembali ke tempat bersejarah mereka, Camp Rock. Jadi basically ini juga bakalan bikin kelanjutan dari film-film sebelumnya yang mana ketika mereka bertiga ini masih menjadi siswa dan peserta untuk Camp Rock. Nah, di tahun 2026 ini mereka bakalan jadi guest star untuk Camp Rock berikutnya gitu ya. Dan ini juga jadi salah satu hal yang bikin orang-orang bertanya-tanya, apakah Demi Lovato masih bakalan kembali? Of course ada ya teman produa, karena bisa dibilang jadi salah satu hal yang paling diharapkan sama semua penggemar yang ada di seluruh dunia, karena Demi Lovato juga masih bakalan kembali tetapi dengan peran yang berbeda nih teman produa. Karena bisa dibilang keterlibatan Demi Lovato di balik layar tentu ngejamin kualitas musik dan juga cerita yang tetap punya sentuhan magis dari dua film sebelumnya. Karena kalau mungkin kamu penasaran bakalan seseru apa, ya mungkin bisa kamu take a notes dan bisa set alarm biar gak ketinggalan, karena film ini bakalan tayang mulai tanggal 13 Agustus 2026. Karena teaser yang baru aja dirilis udah memberikan gambaran visual yang lebih modern, terus udah gitu juga lebih fresh, dan of course di lokasi yang sama ya tahun 2002, makanya kayak ngebawa vibe nostalgia yang benar-benar kental banget. Jadi kalau misalnya kamu juga udah excited banget, aku juga udah excited banget teman berdua. Makanya biar kita juga sama-sama excited, biar gak excited sendirian, kita singelang dulu bareng sama original soundtrack dari Camp Rock yang pertama, This Is Me dari Demi Lovato.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Plus Music.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: 107,7
1: Pro 2 FM Manado.
2: Untuk Anda pendengar RRI Pro 4 dan juga Pro 2 di sore hari ini, di pagi hari ini kita di Motoria Pagi, di hari ini di si Rabu 8 Juli 2026. Hari ini spesial, Motoria Pagi akan dilihat langsung oleh Pro 4 dan juga Pro 2 gitu ya di hari ini. Dan yang pasti untuk Motoria Pagi hari ini pendengar, kita akan mengambil tema tugas orang tua, terambil dari pembacaan Alkitab Efesus 6 ayat 4. Tentunya di hari ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sudareno, MTH, MPDK, konselor gitu ya. Dan tentunya nanti Anda juga bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon kami juga di 082195835080. Ataupun juga Anda bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di Selatan hari ini ya. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Pendeta hari ini. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
3: Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin.
2: Wah, selamat pagi, apa kabarnya hari ini Pak Pendeta?
3: Dahsyat luar biasa.
2: Dahsyat luar biasa, apalagi ini ada tambahan lagi ini ya, konselor ya, selamat Pak Pendeta.
3: Terima kasih Mbak Yelin.
2: Oke, akhirnya lulus juga gitu ya. Dan ketambahan lagi nih, salah satu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan selamat juga untuk titel barunya gitu ya, di sonotan hari ini. Oke, Pak Pendeta, hari ini di Motoria Pagi, di Relay, di Pro 4 dan juga di Pro 2. Dan yang pastinya hari ini kita mengangkat topik ya Pak Pendeta ya, tugas orang tua, terambil dari Efesus 6 ayat 4 ya Pak Pendeta ya.
3: Benar.
2: Oke, dan yang pasti nanti kita juga undang kebersamaan pendengar di sonotan hari ini, bisa sampaikan pertanyaan atau juga mungkin hari ini ingin menyampaikan pokok doa melalui line telepon, SMS juga WhatsApp di 082195835080. Dan juga bisa bertanya melalui kolom komentar kami di YouTube RRI Manado. Baik Pak Pendeta, silakan untuk firman Tuhannya di pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah sumber kekuatan. Terima kasih ketika Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan karena itu kami percaya firman-Mu yang akan menolong, menyertai perjalanan kami di sepanjang hari ini sebagai pemelihara atas kehidupan kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Selviani, bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Bahkan kami minta supaya Tuhan memberkati semua pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membuka Efesus pasal 6, ayatnya yang keempat. Satu ayat saja kita renungkan di hari ini dengan tema tugas orang tua. Saya bacakan bagi kita. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah tugas orang tua. Kalau bicara soal tugas orang tua, ini tidak hanya soal tanggung jawab seorang ayah dalam hidup keluarga, tapi juga tanggung jawab seorang ibu. Ada pertanyaan begini, apakah yang membangkitkan amarah kepada anak-anak hanya seorang ayah? Bukankah ibu juga? Ini menjadi pertanyaan yang luar biasa untuk kita jawab. Saya mau katakan bahwa tidak semua orang tua dapat membangkitkan amarah bagi anak-anak, termasuk ayah atau ibu. Tapi juga kadang itu terjadi karena anak-anak punya perilaku yang tidak baik terhadap orang tua. Tapi juga ada orang tua yang punya perilaku yang tidak baik terhadap anak-anak. Nah, ini relatif terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dalam bacaan kita, Efesus pasal 6, ayat yang keempat, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus dengan mengatakan bahwa, dan kamu bapak-bapak, ini ada kaitannya dengan pembacaan kita sebelumnya. di ayatnya yang pertama, dua dan ketiga. Bagaimana anak-anak untuk taat kepada orang tua? Kalau anak-anak taat kepada orang tua, otomatis orang tua akan mengasihi anak-anak. Nah, ini kebalikannya. Dan karena itu, orang tua punya kewajiban bagi kehidupan anak-anak. Anak-anak jangan pernah merasa bosan ketika orang tua menegur, menasehati, dan memberikan pengajaran. Ada banyak anak-anak tidak tahan uji saat orang tua memberikan pendidikan. Memang akan jauh berbeda kalau kita membandingkan pendidikan atau pengajaran yang dilakukan oleh orang tua di masa lampau dengan sekarang. Ya, kita boleh mengatakan bahwa kenapa ini berbeda? Bukan hanya soal samanya, tetapi cara mendidik. Ya, kalau Pak Pendeta secara pribadi, orang tua mendidik dengan keras, tapi tidak ada dendam di dalam hati terhadap orang tua. Justru karena pendidikan yang keras membuat kami bisa mampu bertahan dalam berbagai macam pergumulan kehidupan. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang, ketika kehidupan mereka dipengaruhi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, ya, setiap kali orang tua mendidik dengan kata-kata, bahkan mungkin dengan tindakan, ya, orang tua karena mengasihi untuk mengingatkan, kadang anak salah memahami. Dan anak-anak bisa mengatakan bahwa orang tua tidak menyayangi mereka. Ini keliru. Padahal orang tua mau supaya anak-anaknya tidak salah melangkah. Anak-anaknya tidak hidup jauh daripada kehendak Tuhan. Dan yang dilakukan orang tua adalah supaya anak-anaknya berhasil. Dan sebuah keberhasilan itu harus melewati proses. Nah, ada banyak anak-anak yang tidak ingin dalam sebuah proses itu. Ingin instan, ya. Saya mau katakan bagi kita bahwa perlu proses dalam kehidupan. Dan apa kaitannya hubungan, ya, antara orang tua dengan anak dalam bacaan kita hari ini? Saya kembali lagi mengingatkan kita di ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, ada penekanan. Ini bapak-bapak karena budaya patriarkal, ya. Artinya laki-laki yang ditonjolkan. Ada tanggung jawab yang besar. Kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada seorang ayah, ya, dalam dia mendidik, menjaga, memelihara. Kalau kita membaca juga Ulangan pasal 6, ya, berulang-ulang dimanapun, waktu berjalan, waktu istirahat, di tempat tidur dan lain sebagainya, pengajaran ini harus berulang-ulang. Nombole pastiu. Nah, anak-anak sekarang kalau satu kali orang bilang masih okay. Mar kalau 2-3 kali lama-lama dong pasti. Padahal dalam mendidik, mengajarkan itu harus berulang-ulang dimanapun. Nah, ini ditekankan. Dan karena itu ada tanggung jawab yang besar daripada orang tua untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Jadi ini paling penting, setiap pengajaran, setiap pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya harus sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya, orang tua no boleh mendidik anak dengan memake, yaitu dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang tidak bagus. Orang tua harus mampu mendidik anak-anak dengan kata-kata yang penuh dengan kasih, sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi ketegasan itu penting. Bukan berarti tidak bisa. Ya. Jadi anak-anak dengar baik-baik pagi hari ini Pak Pendeta mesti sampaikan. Ya. Anak-anak itu bukan hanya anak kecil, anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Termasuk kita yang sudah menikah dan kita punya orang tua. Kita juga adalah anak-anak yang harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Dan jangan pernah bosan dalam kita mengasihi dan menyayangi orang tua, apalagi merawat orang tua. Ya, kalau ada orang tua sakit, tugas kita sebagai anak-anak. Apa yang kita mesti balas Pak orang tua ketika kita sudah dewasa, kita sudah menikah? Kita tidak bisa membalas. Ya, karena cinta mereka begitu tulus waktu kita kecil, bahkan masih dalam kandungan, mereka tetap mengasihi dan mencintai kita. Yang terakhir, saya mau katakan, supaya kita lebih banyak berinteraktif atau kita lebih banyak berdiskusi hari ini, saya mau katakan jangan pernah bosan ketika kita menjadi anak untuk taat, dengar-dengaran. Dan jangan pernah bosan menjadi orang tua untuk dapat mendidik, bahkan mengasihi anak-anak tanpa pilih kasih. Ah, ini kadang Orang tua selalu bilang begini, oh kita nyadak mau pilih-pilih kasih, kita pe anak-anak kita baking sama semua. Dia mau laki-laki, dia mau perempuan semua, dia mau laki-laki semua, kita baking sama. Tapi kadang juga ada orang tua yang pada akhirnya ya lebih memilih, wah kalau si ini kok kita pe polok-polok, ini kita pe sayang-sayang. Ya, padahal tanggung jawab itu harus kepada semua anak, ya, untuk orang tua. Dan anak-anak nomboleh cemburu, ya, karena ada juga orang tua yang telah membagikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Semua anak dibikin sama, tapi ada juga, ya, yang diberikan oleh orang tua sebagai bagian yang khusus menurut penilaian mereka. Nah, ini jangan sampai kita salah memahami, ya, karena ada banyak contoh, ya, di dalam tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, ya, dalam Alkitab, yang perlu juga kita baca, kita pahami. Kenapa orang tua memilih ini? Karena ada tanggung jawab yang besar, ya, yang harus dilakukan. Terakhir, saya mau katakan dari, ya, kakak beradik Daud, ya, saudara-saudara, ya, kalau mau dipikir Daud yang paling kecil, tapi Tuhan memilih dia karena Tuhan melihat hati. Ah, ini nanti kita bisa bahas di dalam perkembangan ketika kita bisa berdiskusi di hari ini. Tapi yang saya mau katakan adalah apa yang tidak dilihat oleh orang tua juga bisa dilihat oleh Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dalam menjalani tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Amin, firman Tuhan.
2: Amin, luar biasa Pak Pendeta ya, hari ini firman Tuhan yang dibagikan, tugas orang tua. Duh, memang berat-berat sedap gitu ya. Tugas orang tua gitu ya, apalagi terambil dari Efesus 6 ayat 4 gitu ya Pak Pendeta ya. Di sini kita juga mengundang kebersamaan pendengar yang mungkin hari ini yang mendengarkan melalui Pro 4 atau juga Pro 2 atau juga melalui kanal YouTube, tentunya bisa bertanya ataupun juga bisa menyampaikan pokok doanya juga di hari ini ya. Di SMS juga lah, lain telepon boleh, di WhatsApp boleh, di 0821-9583-5080 ya. Baik Pak Pendeta, di sini sangat menarik gitu ya, dari Efesus 6 ayat 4 ini melarang orang tua membangkitkan amarah anak gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sikap seperti apa sih Pak Pendeta yang tanpa disadari sering nih kita membuat anak malah terluka gitu ya. Bagaimana cara kita menegur dan mendisiplinkan anak agar mereka tuh belajar bertanggung jawab tanpa merasa ditolak atau tidak dikasihi begitu.
3: Ya, kalau kita bicara soal pendisiplinan ya. Anak-anak, saya katakan tadi dalam khotbah Mbak Yelin bahwa ada perbandingan ya, anak-anak yang dulu dengan anak-anak yang sekarang. Iya. Kenapa perbandingannya itu? Karena di zaman dulu ya, mungkin saya, Mbak Yelin, dan teman-teman yang lain, orang-orang tua yang sudah menjadi orang tua sekarang, bahwa kita dididik dalam situasi yang keras, ya, pengajaran orang tua yang keras, dan hasilnya apa ya, kita bisa menjadi kuat untuk menghadapi badai, ya, untuk menghadapi tantangan. Anak-anak sekarang ya, mohon maaf ya, saya harus katakan generasi stroberi ya, boleh dikatakan bahwa kelihatan mulus gitu ya. Ya, tetapi pada akhirnya lembek ya, artinya apa, tidak semua sih, tapi ini orang per orang atau pribadi per pribadi. Kenapa saya mesti katakan ini? Karena ketika ada tekanan sedikit, ada kata-kata daripada orang tua sebagai nasihat, air mata mulai jatuh, bisa sampai dipendam di perasaan, ya. Padahal mungkin orang tua tidak bermaksud untuk menyakiti Mbak Elin. Tapi orang tua mau supaya anaknya sukses, gitu. Karena orang tua sudah melihat, ini ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang nantinya arahnya tidak baik. Makanya orang tua mengingatkan. Tapi anak-anak kadang tidak memahami itu, dianggap bahwa orang tua tidak menyayangi, tidak mengasihi,
2: jahat gitu ya,
3: jahat, ya. Padahal justru orang tua ingin supaya dia tidak salah melangkah. Nah, dan pada waktu anak-anak memilih jalannya sendiri, akibatnya apa? Fatal. Ya, dia tidak bahagia. Ya. Maaf misalnya, ketika orang tua selarang ya dalam bahasa Manado, ngana jangan salah bergaul, karena Mama Soli ini gejala yang nyenak bagus. Jangan apa-apa kok, Ma. Kita tahu siapa dia, kita tahu DP orang. Dan akhirnya apa? Kebablasan. Akhirnya ya kita harus menikah muda. Karena ada hal-hal tertentu yang kita merasa bahwa ternyata salah dalam pengambilan keputusan. Baru orang menyesal. Aduh, iyo sebetul kok mau ada bilang. Mari kita nyandak dengar sebetul kok papa ada seingat. Mari kita dengar. Ah, penyesalan tidak pernah datang depan ya, selalu akhir. Dan ini yang saya mesti katakan buat kita, bukan hanya untuk orang tua Mbak Yelin, tapi juga semua kita yang mendengar, termasuk anak-anak. Begitu.
2: Ya, memang betul. Saya setuju dengan Pak Pendeta sampaikan gitu ya. Kalau anak zaman dulu dengan sekarang itu tata etika apa ya, tata kerama kita dengan orang tua itu sekali orang tua udah ada paham. Kalau anak-anak sekarang, aduh, bagaimana ya? Kalau orang tua yang marah, malah mereka yang lebih marah gitu.
3: Ya.
2: Ini yang gawat Pak Pendeta ya. Yang pasti sekarang nih ada yang bergabung melalui WhatsApp nih Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta, sekarang anak-anak lembek banyak belajar dari HP dan media sosial daripada dari orang tua. Bagaimana peran orang tua supaya tetap jadi contoh utama sesuai firman Tuhan? Dari Randy Kurniawan di Warem. Oke, terima kasih Pak Randy Kurniawan. Ini bagaimana peran orang tua Pak Pendeta supaya tetap jadi contoh utama sesuai firman Tuhan?
3: Wah, keren sekali nih Pak Randy pertanyaan ya. Orang tua jadi contoh. Saya mau katakan memang segala sesuatu harus dimulai dari keluarga, Mbak Yelin. Ya, kita tidak perlu harus menyalahkan sekolah, ya, atau tempat di mana mereka menempuh pendidikan. Karena waktu di sekolah dengan waktu di rumah lebih banyak di rumah, dan karena itu peran orang tua sangat penting. Saya di beberapa seminar baik online maupun offline, ketika diminta menjadi narasumber, saya selalu mengatakan ini, ya, karena bertitik tolak dalam Alkitab, ya, segala sesuatu itu harus dimulai dari keluarga. Kenapa di dalam Ulangan pasal 6 itu harus berulang-ulang? Artinya apa, Mbak Yelit? Non boleh pastiu, ya. Orang tua kalau saya bilang begini, taso pastiu terserah jo pangana.
2: Menyerah gitu ya.
3: Menyerah. Tidak bisa, Mbak Yelit, tidak bisa. Terus orang tua bilang begini, daripada pendeta ini cuma bikin darah tinggi, kita semua tak kancing di DP kelakuan. Ada satu yang kita lupa. Ya, peran kita sebagai orang tua dalam keluarga adalah menyerahkan anak kita pada Tuhan. Nah, ini yang kadang orang tua keliru memahami penyerahan kepada Tuhan adalah begini. Ih, masa cuma berdoa punya anak mau togor? Ya, kalau orang setogor se-20 kali, dia nyenak bisa berubah. Sekarang mau tanya, apakah dia bisa berubah dan tompi kata-katanya? Enggak. Mar kalau Tuhan yang togor, Tuhan yang rubah, apakah dia tidak bisa berubah? Bisa berubah. Orang mati saja dia bangkitkan, orang lumpuh berjalan, buta dicelikan dan lain sebagainya. Apalagi cuma orang be anak, ya, yang dari sepersekian kecil, ya, itu ada dalam genggaman Tuhan. Nah, ini Mbak Yelit yang saya mesti katakan buat Pak Randy, jangan pernah bosan, ya. Kita punya peran sebagai orang tua. Kadang jadi orang tua dewasa, sekarang ya saya mesti bilang Mbak Elin ya, kita tidak siap. Ya. Karena apa? Kenapa saya katakan tidak siap? Karena orang belum siap mau jadi orang tua, so kecoplosan jadi orang tua. Ya.
2: Dipaksakan betul, oleh keadaan gitu ya Pak Pendeta.
3: Dipaksakan oleh keadaan. Pak Pendeta selalu pakai bahasa kalau ibadah begini. Masih anak, masih adik-adik, marsoba adik. Iya toh? Artinya... Iya, artinya apa? Tak salah, ya. Apakah kita akan menyalahkan orang tua? Ya. Apakah kita akan menyalahkan keadaan? Padahal, mohon maaf ya, itu karena kekeliruan kita sendiri. Kita tidak mampu mengekang diri, tidak mampu menahan diri, ya. Ya, dan ini sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Ada orang tidak mau mengakui kesalahan, tapi saya mau katakan hari ini lewat firman Tuhan, mari kita rubah segala sesuatu dalam kehidupan ini firman keras Mbak Yelin ya, supaya kita betul-betul ditegur dan kita mau berubah ya, dan perubahan itu harus dimulai dalam diri kita sendiri. Jadi terima kasih Pak Randy, jangan pernah bosan jadi orang tua, jangan pernah menyerah jadi orang tua.
2: Karena memang inilah gitu ya, kesiapan kita menjadi orang tua itu tuh harus siap mental, siap secara rohani juga gitu ya Pak Pendeta ya.
3: Itu paling penting Mbak Yelin, itu paling penting. Bukan hanya dewasa sebagai orang tua secara fisik, udah tapi papa so sekolah tinggi-tinggi, tapi mama luar biasa. Betul, dari pendidikan kita boleh tinggi pendidikannya. Tapi menjadi orang tua, apakah kita mampu dalam kita mendidik? Atau peran kita Kita bisa mendidik anak orang lain, misalnya contoh, karena kita guru atau kita dosen, tapi apakah kita mampu mendidik anak-anak kita sendiri? Ah,
2: Ini tantangannya gitu ya, Pak
3: ini
2: Pendeta ya.
3: tantangan, betul, Mbak Yelin, betul.
2: Oke, baik. Ya, masih Pak Pendeta di sini ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat pagi Pak Pendeta dan Ibu Yelin. Pagi Pak Pendeta, kalau anak seorang remaja bahkan sekuliah terus dorang mulai menolak nasihat orang tua. Bagaimana cara menerapkan Efesus 6 ayat 4 tanpa memaksa atau bikin hubungan makin renggang? Oke, dari Pak Raymond di Pal 4 nih, Pak Pendeta.
3: Aduh, gage nih pertanyaan.
2: Tentunya di sini katanya kalau anak seorang remaja bahkan sekuliah terus dorang mulai menolak nasihat orang tua, bagaimana cara menerapkan Efesus 6 ayat 4 ini tanpa memaksa atau membuat hubungan makin renggang?
3: Oke, ini keren, Mbak Yelin. Saya harus siap begini. Kadang ada satu peran orang tua yang orang tua kadang tidak gunakan, yaitu sebagai best friend, ya, sebagai teman yang luar biasa. Penanda, ya, penanda Pak Raymond, jadikan Pak Raymond ke anak-anak, atau kita sebagai orang tua, jadikan anak-anak kita sebagai teman kita, teman terbaik kita. Begitu teman, nah. Artinya biar orang setua, tapi cara kita dengan anak-anak kita itu bagaikan teman. Kadang-kadang orang baku dusu, ya, baku sedu. Mungkin ada yang bilang begini, Pak Pendeta aja bikin, iya, ya. Kalau pulang misalnya mengajar atau pulang pelayanan, baku sedu dengan anak-anak, ya, apalagi ketika mereka masih kecil, aduh, satu sonai di belakang, satu sohe, satu sobaplo, ya. Dan kita menjadikan mereka itu adalah teman, ya, teman atau sahabat yang luar biasa. Supaya dorang boleh curhat pada orang. Pada waktu dorang curhat pada orang, itu adalah pintu masuk kita untuk bisa memberi mereka nasihat. Nah, kenapa anak-anak kadang tidak terbuka terhadap kita? Karena dong tidak percaya pada orang tua. Jadi membangkitkan nilai kepercayaan ini sangat sulit, Mbak Yelin, ya. Ya,
2: betul-betul.
3: Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ini sangat sulit. Ya, anak-anak dewasa sekarang dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, ya, kadang mereka lupa peran mereka. Tapi saya mau katakan, teknologi boleh berubah, ya, dari zaman dulu kepada 4.0, sekarang so 5, ya, so 5, boleh dikata itu so sangat jauh, ya, bahkan mungkin sudah lebih, ya, perkembangannya di luar daripada Indonesia, ya, sangat luar biasa. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan itu ya dan amin dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Karena kalau bicara soal nasihat firman Tuhan Efesus 6 untuk diterapkan pada orang, ya, orang-orang tua mesti lebih banyak sabar, toh. Mulai sedikit-sedikit pandara tinggi, karena orang tua bisa tak kancing, kolesterol naik, gula naik.
2: Ini
3: cuma karena anak-anak bikin kesalahan. Mereka orang Pak Yelin jadi sahabat Mak Yelin, ya, Mak Yelin misalnya ajak, mari Jo, ini misalnya walaupun dia masih nyong, ini masih kecil, atau nona masih kecil, ya, mari Jo, orang mau nanti ada, ini adik suka dan tuh es krim ini, dan, oh betul mama, betul ya es krim, eh. Iyo, mama kalau adik so makan ini es krim ini adik nak mau batuk ndak, eh, kalau lebe mau batuk. Makanya adik mesti dengar, Pak. Mama, sudah jodang makan besok nih, Mak. Cukup jo satu bulan satu kali nih, Mak. Dengan sendirinya dia yang memproteksi DP diri. Atau kalau anak kita sudah menjadi remaja atau sudah mahasiswa, kontorang ajak di jalan, Mbak Yelin, mari jo nona. Ih, papa lo ini dia. Pak, kita aja malu, Pak. Kalau papa mau angkat, kita sebesar. Mar, kalau misalnya dan ini misalnya perempuan, ya, ih, kalau cowok mau antar dan nyenak malu, kom papa mau antar malu dan, ih, papa lagi itu belum mbak cowok papa, itu kita nih mau, kita pecinta pertama masih papa, begitu. Iya, kita menjadikan itu sebagai sahabat, tapi tidak melupakan peran kita sebagai orang tua yang harus kita sampaikan kepadanya. Akhirnya dia mulai terbuka. Kali itu kok so ada cowok, bapak-bapak kalau kita bawa cowok, bapak mau marah. Kalau sobat aneh-aneh marah, no? Mar, katu, kalau selama berjalan sesuai dengan Tuhan kehendak, sesuai dengan koridor Tuhan, ya, boleh bergaul. Pak, ada kok tuh cowok datanya, Pak, kita. Atau, Pak, ada kok tuh cewek yang kita suka. Mar masih sekolah, masih kuliah. Nggak, Pak. Kita so berkomitmen supaya kita mesti sekelar dulu, kita mau sukses dulu, baru nanti kita mau pacaran. Akhirnya anak-anak jadi teman kita untuk bercerita, dan orang tua menjadi sahabat mereka untuk curhat. Karena dorang percaya. Kalau dorang nggak percaya Mbak Yelit, bagaimana dorang buat curhat? Jangan-jangan
2: Iya.
3: dorang buat curhat ke orang yang dorang percaya. Kalau pada dompet cowok, aduh, apalagi ke perempuan, bisa bahaya. Ya, akhirnya dia bilang, biar Jo ini tuh paling bagus dari papa. Ah, akhirnya papa menyesal. Doh. Nah, itu yang perlu kita laksanakan sebagai tugas orang tua. Begitu Mbak Yelit.
2: Oke, baik. Jadi harus jadi sahabat dan juga pendengar yang baik gitu ya Pak Pendeta ya.
3: Betul.
2: Itu tugas dari orang tua. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau juga lain telepon, kami persilahkan kembali. Mungkin ingin menyampaikan pokok doa juga boleh ya Pak Pendeta ya. Hari ini di 0821-9583-5080 atau juga bisa bergabung melalui kanal YouTube kami di hari ini. Bisa mengetik di kolom komentar di pagi hari ini gitu ya. Dan sekali lagi siaran kami hari ini bisa didengar di Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado gitu ya. Oke, Pak Pendeta, ini sangat menarik juga gitu ya. Ini pengalaman saya menjadi orang tua gitu ya. Apalagi anak saya 5 tahun 5 tahun 6 bulan. Ini memang lagi lincah-lincahnya gitu ya. Kadang-kadang memang perlu kesabaran juga ya Pak Pendeta ya. Kadang-kadang kita sudah lelah, capek pulang dari kerja gitu ya. Tapi di saat lihat rumah berantakan gitu ya, saat ditegur dia yang balik-balik marah gitu ya. Dan suka protes. Nah, ini kadang-kadang kadang kita apa ya, kurang bisa mengontrol emosi. Kadang-kadang kita sempat pernah marah gitu ya. Bahkan pernah saya mau mukul sekali. Kalau dia sudah keterlaluan gitu. Tapi waktu itu saya kaget waktu dimarahin, dipukul, dia bilang, "Mama udah gak sayang. Lebih baik Nail pergi aja dari rumah." Ini baru umur 5 tahun 7 bulan Pak Pendeta. Ini malah mau pergi dari rumah gitu. Pernah suatu ketika memang kita kaget dia ngomong begitu. Ya udah, papahnya malah bilang, "Ya udah, kalau mau pergi ya sudah siapin barang-barangnya." Jadi lelucon gitu Pak Pendeta. Terus dia, "Aku pergi ya, aku pergi ya." Dia bawa tas gitu, dia, "Aku pergi." "Ya sudah, dadah." gitu. Terus sampai di depan rumah, terus tutup pintu. Dia lari mau sama papa jahat. Cuman kadang-kadang itu lucu, konsep lucu-lucunya. Tapi kalau sudah remaja dan sudah besar, aduh udah gak lucu lagi seperti itu Pak Pendeta. Memang tantangan kita menjadi orang tua memang di situ. Kadang-kadang kurang bisa atau apa ya, untuk menahan rasa emosi gitu ya. Kadang-kadang kalau lelah Pak Pendeta itu yang susah gitu ya. Tapi terkadang kalau malam ada waktu di saat teduh gitu ya, saya juga apa ya, melakukan komunikasi dari hati ke hati gitu ya. Walaupun dia masih kecil, tapi saya menyampaikan kalau mama marah itu seperti ini, Nail. Mohon maaf, mama juga salah kayak gini. Akhirnya berpelukan segala apa. Jadi dia, kita kasih pemahaman bahwa kita marah itu tuh ada penyebabnya. Tidak pernah mama kalau apa marah tiba-tiba langsung pukul, enggak. Kalau mama sampai pukul itu karena Nail keterlaluan begitu. Kita selalu komunikasikan seperti itu sama dia Pak Pendeta. Nah puji Tuhan, setiap kalau saya marah, saya cuma melotot aja dia sudah ketakutan gitu. Jadi ya mama maaf, mama maaf, mama. Yang pasti bagaimana ya Pak Pendeta untuk apa ya, cara kita sebagai orang tua untuk bisa menahan emosi kita gitu ya, berkomunikasi dengan anak apalagi yang di umur 5 tahun atau balita lah kayak gitu Pak Pendeta, sebaiknya itu seperti apa gitu.
3: Iya, ini keren keren ya, ini menarik menurut saya, apalagi cerita tadi ya, ketika dia memainkan perannya marah pada orang tua mau turun dari rumah gitu. Dan kalau dia sudah posisi sebagai mahasiswa itu memang turun betul itu.
2: Nah, balik. Itu dia Pak Pendeta, itu yang ditakutkan. Ini masih kecil 5 tahun lebih.
3: Iya, dia masih kecil karena dia nonton di YouTube, dia nonton TV bagaimana kalau misalnya dimarahin orang tua, anak-anak menganggap bahwa solusi keluar dari rumah itu adalah solusi. Ya. Perkembangan anak-anak kita dewasa ini jauh berbeda dengan perkembangan kita di zaman lalu ya. Artinya begini. Waktu di zaman lalu kita belum terkontaminasi dengan perkembangan seperti ini. Tapi sekarang ya boleh dikata karena kemajuan ilmu dan teknologi, anak-anak mampu melihat peran orang tua dengan kasat mata, ya tidak hanya di rumah, tapi melihat contoh, misalnya sinetron atau film-film. Ya coba lihat kalau anak-anak dimarahin, orang lebih suka marah-marah, kemudian minggat dari rumah, itu akhirnya anak sekecil itu 5 tahun 7 bulan sudah mampu bermain peran
2: Nah,
3: gitu
2: itu
3: ya.
2: dia. Drama-dramanya ada, Pak Pendeta.
3: Drama-dramanya ada. Dan luar biasanya adalah papa darinya ya, atau mama dan papanya mencoba untuk memberikan peran itu kepadanya, dan ada dalam peran itu melihat, sebenarnya mengikuti perkembangannya, sebenarnya apa yang menjadi tujuannya gitu. Nah, jadi artinya apa? Saat kita mengiyakan dia pergi, bukan berarti kan kita ingin mengharapkan bahwa itu terjadi ya. Iya, tapi dia sendiri yang akhirnya sadar begitu bahwa oh ini salah. Iya, mama papa jahat, mama papa tidak sayang lagi gitu. Padahal sebenarnya diberikan pelajaran buat dia bahwa orang tua tidak sejahat itu. Orang tua tidak membiarkan anaknya pergi saat punya masalah. Ya. Ya, tetapi kadang kita harus lebih bijaksana, Mbak Yelin, ya, dalam kita melaksanakan tugas sebagai orang tua, peran kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena kalau misalnya anak sekecil itu lantas mereka sudah punya tips untuk meninggalkan rumah, bagaimana ketika mereka menjadi dewasa begitu
2: Nah,
3: ya?
2: itu ditakutkan, Pak
3: Itu
2: Pendeta.
3: yang menjadi ketakutan. Dan kalau ditanya bagaimana cara kita punya peran sebagai orang tua, saya mau katakan ini doa paling baik, ya, doa paling penting, ya. Kenapa saya mau katakan doa paling penting? Ada banyak orang tua yang mengabaikan doa dan menganggap bahwa doa itu hanyalah sebuah formalitas. Saya mau katakan ini keliru. Setiap kali anak kita tidur, Mbak Yelin dan suami meletakkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Saya yakin Tuhan bisa mengubah dengan cara Tuhan. Dan kita dapat mampu menjadi contoh dalam kehidupan anak-anak kita. Hindari setiap pertengkaran antara orang tua, suami dan istri di depan anak-anak. Itu akan membuat anak-anak menjadi trauma. Apalagi sampai ketika orang tua melepaskan, boleh dikatakan dalam tanda petik, misalnya ayah memukul istri atau istri memukul suami ya. Sekarang juga jangan cuma pikir laki-lakinya pukul perempuan. Aduh, ada banyak perempuan.
2: Hati-hati gitu ya, pendeta ya.
3: Karena lama-lama jadi bosan juga ya perempuan. Oh, ngana kurang bikin-bikin kelakuan begitu, nong ngana tunggu le, kita mau ajar le pangana ya. Ya. Kita menghindari itu sehingga anak-anak bisa mereka akan melihat contoh dan teladan dari orang tua. Apakah boleh kita sebagai orang tua bukan marahan ya, tetapi kita klarifikasi, tapi jangan di depan anak. Mungkin kita bisa, saya bilang di khotbah di mana-mana, orang boleh panggil suami atau istri kita di kamar, ya. Tapi kita lebih terbuka tanpa mendengarkan kata-kata kita kepada anak, apalagi Birman. No, kalau Birman sekarang le, oh tolong, orang le coba cerita sedikit, DP cerita sudah panjang sekali. Gitu.
2: Awalnya pisang jadi pisang goreng dan kolak gitu ya, Pak Pendeta ya.
3: Makanya perlu didiskusikan di kamar suami. Nggak apa-apa, ya istri bilang, oh, mana itu suami bilang begini, tapi mungkin suaranya tidak terlalu keras. Dan suami juga memahami, kita lebih maksud bagus, dia maksud bagus. Sehingga anak-anak tidak mendengar ya pertengkaran kita. Dan mereka bisa melihat contoh yang dilakukan oleh orang tua. Oh, mama dan papa kalau ada punya masalah, dikelirkan ya, diklarifikasi ya, dan itu yang akan membuat mereka bahwa ternyata orang tua punya peran yang sungguh supaya anak-anaknya ingin sukses dan berhasil. Jadi Mbak Yelin, doa itu paling utama, kemudian teladan kita sebagai orang tua. Anak-anak akan melihat contoh dari rumah ya, bukan hanya melihat di sekolah ya, karena itu peran daripada guru juga memang penting, tapi peran daripada orang tua lebih banyak waktu di rumah dibandingkan dengan sekolah atau dosen dengan mahasiswa. Itu yang yang harus disampaikan hari ini. Begitu, Mbak Eli.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi doa dan teladan gitu ya yang paling utama yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, baik Pak Pendeta. Sekarang ini ada yang bertanya di YouTube gitu ya. Ini dari Your Mind atau siapa ini ya? Your Mind. Your Mind mungkin ya. Oke, kalau orang tua sendiri merasa dulu tidak pernah diajari firman Tuhan waktu kecil, bagaimana tuh orang bisa mulai mendidik anak sesuai Efesus 6 ayat 4 nih Pak Pendeta? Kalau orang tua sendiri merasa dulu tidak pernah diajari firman Tuhan waktu kecil, bagaimana tuh orang bisa mulai mendidik anak sesuai Efesus 6 ayat 4?
3: Kita harus pilih dulu, maksudnya orang tua sendiri dulu, apakah terbelakang orang tua dia sudah percaya kepada Kristus atau belum? Nah, kan kita harus melihat dulu, memilah ya. Kalau misalnya dia dulu memang sudah menjadi orang percaya kepada Kristus, berarti ada yang kurang dalam dirinya kalau dia tidak mengenal Efesus pasal 6. Tapi kalau latar belakang orang tua, misalnya karena dia punya keyakinan yang berbeda apapun itu, kan kita tidak tahu, setiap orang kan punya latar belakang kehidupan yang berbeda, Mbak Yelin, ya.
2: Betul-betul.
3: Nah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi saya harus katakan kepada kita adalah, ketika orang tua belum mengenal dan kita sekarang yang sudah memahami, ya, mungkin kalau belum mengenal dan ataupun ya boleh dikatakan kalau dulu-dulu kan masih ada percaya kepada kekuatan di pohon ini, percaya kalau mau lewat sebelum Injil masuk kan orang masih animisme dinamisme di pohon situ ada kekuatan gaib. Makanya kalau mau lewat mesti kokehe atau permisi begitu ya.
2: Keyakinan gitu.
3: Iya, betul ya. Jangan-jangan ada penunggu atau lain sebagainya. Tapi ketika Injil masuk ya, ya, ketika Injil masuk, kebenaran ini disampaikan kepada kita, mulai ada pergeseran, ya. Kalau dulu orang mendidik dengan keras, tapi sekarang berpatokan kepada firman Tuhan, memang akan jauh berbeda. Ya, kenapa saya katakan jauh berbeda? Karena firman itu tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Jadi Efesus pasal 6 ini, ya, ini tidak akan pernah berubah, ya. Sejak dulu mungkin orang belum ada di dalam kandungan, ya, orang-orang tua kita sudah diajarkan ini, ya, ya, betompe nenek moyang, ya, sebelumnya mereka sudah diajarkan ini. Nah, hanya ada perbedaan karena zaman berkembang, ya. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, Mbak Yelin, ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, orang tua dulu orang yang tidak pakai ayat ini, bukan. Orang pakai, ya, ya, kan. Kita lahir di zaman pendeta saja lahir 79. Mungkin Mbak Yelin di 80-an
2: 84,
3: gitu ya.
2: 84
3: ya. Ya, 84. Ya sudah berbeda, apalagi yang lahir di 90-an. Tapi kalau orang lihat di misalnya 60-an, 45 dan lain sebagainya, bagaimana Injil saja masuk di tanah Minahasa 195 tahun. Oh, ada tak yang umur 195 tahun? Ya, sudah luar biasa. Jadi mengalami perkembangan zaman, tapi firman itu tetap. Ya, saya harus katakan itu. Dan mungkin beliau maksudkan adalah begini, orang tua pecara mendidik. Ya, orang tua pecara mendidik yang dilakukan kepada anak-anak berbeda dulu dengan sekarang. Iya, Pak Pendeta lihat ada Pak Pendeta teman yang masih kecil DP papa so gantung pada dia di bawah pohon mangga kong ambor kamari anpas sampai balaga-laga luar biasa tuh orang tua pendidikan. Pendeta pernah dapat ajar di Banu dengan Ban waktu masih kecil karena baking kesalahan tapi tidak pernah menaruh dendam. Anak sekarang Mbak Yelin Togorjo nanti awas nih.
2: Malah mereka yang dendam gitu ya akhirnya Pak Pendeta ya. Oke, ya pasti ini sangat menarik ya Pak Pendeta, tugas orang tua ini memang berat tapi punya tanggung jawab yang spesial gitu ya. Tentunya juga itu yang harus kita pahami bahwa menjaga atau memperhatikan atau memberikan contoh itu tuh teladan itu tuh memang harus dari diri kita sendiri gitu. Betul. Kita yang berubah gitu ya. Kalau ingin anak kita berubah, kita lah mulai berubah gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, okay, baik Pak Pendeta, sebelum kita menutup Mutiara pagi hari ini sebenarnya banyak yang ingin di ini ya. Konsultasikan nih Pak Pendeta, tapi ya karena waktu juga mungkin apa Pendeta bisa menyampaikan secara singkat apa nih pesan praktis gitu ya bagi para orang tua agar bisa menerapkan Efesus 6 ayat 4 ini secara nyata dalam kehidupan keluarga setiap hari, bukan hanya sebagai teori saja Pak Pendeta, silakan.
3: Iya, saya mau katakan bahwa Orang tua tidak akan bangkit amarahnya kalau anaknya bikin emosi.
2: Ini
3: Ya.
2: ya.
3: Iya. Dan anak-anak tidak akan sakit hati ya kalau orang tua mampu mendidik anaknya dengan kasih. Jadi ini yang paling penting ya.
2: Oke.
3: Dua-duanya harus punya peran yang sama, baik orang tua maupun anak. Anak jangan cepat bosan ketika dididik oleh orang tua, karena setiap orang tua punya cara yang berbeda dalam mendidik anak. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya harus sama dengan Mbak Yelin. No, no, no. Mbak Yelin silakan dengan suami punya cara dan karakter berbeda dalam mendidik anak. Saya dengan istri punya karakter yang berbeda dalam mendidik anak. Masing-masing orang tua dengan perannya, passionnya masing-masing. Jangan disamakan. Karena setiap orang tua punya peran yang berbeda-beda. Mereka mendidik. Kemudian saya mau katakan yang kedua, jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. No, no, no. Jangan. Karena setiap DNA dalam diri setiap manusia itu beda-beda. Jangan bilang begini, ngana ini dia pebodok sekali. Sama dengan tulisan belah, pandai sekali. Beda. Kalau tuh anak bapak lagi begini, no mak. So mama tanya kalau dia lagi suka jadi dapat mama sama dengan mama atau dapat papa sama dengan papa. Paling dia ini mau. Nah ini yang Pak Pendeta maksud. Setiap orang tua punya peran masing-masing. Anak-anak juga mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita tetap bersyukur jadi orang tua Mbak Yelin dan kita tetap bersyukur jadi anak. Karena Tuhan punya cara setiap perjalanan hidup kita. Saya mau akhiri dengan doa, tapi ada satu kalimat yang saya harus katakan bagi kita di akhir sebelum doa. Orang tua punya peran dan tanggung jawab yang dititipkan Tuhan bagi anak-anak. Anak-anak punya tugas dan kewajiban yang dipercayakan oleh Tuhan untuk taat pada orang tua. Lakukan kedua peran ini dan kita akan dibuat Tuhan berhasil dan sukses.
2: Amin.
3: Mari kita siapkan hati kita dan kita tunduk kepala untuk berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh kemurahan Engkau telah memberkati kami menurut kuasa-Mu. Kami bersyukur hari ini. Engkau menegur kami, Engkau menasihati kami, dan mengingatkan kami bahwa kami punya peran sebagai orang tua, tapi juga anak dalam hidup keluarga. Biar peran kami sebagai orang tua dan anak tidak kami abaikan. Kewajiban-kewajiban kami, kami lakukan dengan selalu mengutamakan Tuhan. Karena kami yakin orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Diberkatilah pro 1, pro 2, pro 3, dan pro 4. Pimpinan, karyawan, karyawati, bahkan semua kru yang bertugas hari ini. Mbak Yelin Selviani bersama dengan tim, diberkati. Dan semua pendengar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Termasuk yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami mau berdoa, biar kiranya Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil, sampai kepada Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil, bahkan kepada pemerintah kabupaten kota. Semua ada dalam genggaman Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, biar kiranya diberkati sampai di lingkungan di mana kami tinggal, ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk para pekabar Injil dimanapun berada. Tuhan menolong mereka untuk terus menyampaikan kebenaran. Bahkan Tuhan terus memberkati gereja Tuhan yang adalah diri kami. Persekutuan orang percaya. Dan kami terus menyampaikan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan juga memberkati mereka yang sudah terhubung hari ini lewat YouTube maupun WA. Tuhan kiranya memberkati Pak Randy Kurniawan. Tapi juga Tuhan kiranya memberkati Pak Raymond di Palembang. Memberkati syukur dan sukacita Ibu Wadir II, Ibu Selvi Kalele, Angkau Kalele SMSI yang berhari ulang tahun yang ke-55 di tanggal 6. Tapi juga memberkati kehidupan daripada Ibu Welmin Tamangendar, Bapak Yunus Pangimona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Roli, Bapak Adum, Ibu Poluan, bahkan Lansia Abraham Serinsenta, termasuk akreditasi unggul di Prodi Akuntansi, D3 Akuntansi yang telah Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami siap menjalankan tugas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih. Berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami kini dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya hari ini, makin diberkati bersama dengan keluarga juga. Selamat pagi Pak Pendeta.
3: Shalom.
2: Salam. Yang pastinya untuk Anda pendengar di Sonar hari ini, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini di edisi Rabu 8 Juli 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Μαναρίου.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kemkom Digi pastikan data registrasi SIM biometrik tidak disimpan oleh Opsel. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan data registrasi kartu SIM dengan metode verifikasi biometrik bagi pelanggan tidak disimpan operator seluler, tapi disimpan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkom Digi, Denny Suwandi, juga memastikan keamanan data pelanggan layanan telekomunikasi seiring berlakunya registrasi kartu SIM baru menggunakan metode verifikasi biometrik mulai 1 Juli 2026. Ia menjelaskan validasi data pelanggan dilakukan oleh Dukcapil, kemudian operator seluler mendapatkan notifikasi yang menyatakan kesesuaian hasil pemindaian wajah. Ya teman Pro 2, kita beralih ke Info Pro 2 FM berikutnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Desak Made tempati peringkat 1 dunia panjat tebing Discipline Speed. Atlet panjat tebing Discipline Speed Putri Indonesia, Desak Merade Metakusuma Dewi, menempati peringkat 1 dunia dalam daftar Speed Federasi Panjat Tebing Internasional setelah menjuarai World Climbing Series Krakow, Polandia 3-5 Juli 2026. Menurutnya, pencapaian peringkat sangat penting bagi atlet guna meningkatkan kepercayaan diri untuk mendapati turnamen-turnamen berikutnya agar lebih baik. Medali emas nomor individu yang diperoleh oleh Deska dari Polandia telah mengantarkannya menjadi pemanjat nomor 1 dan berkat akumulasi poin dari berbagai seri World Climbing yang sudah diikuti. Segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM kali ini dan semua informasi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengerin RRI Pro 2 FM hari ini di 97,7 MHz. Atau kamu juga yang lagi dengerin VRRI Digital. Bahkan semua teman Pro 2 yang hari ini udah join di live TikTok kita. Hai buat Mas Sujianto yang pagi-pagi gini udah nonton live TikToknya Pro 2 FM. Semoga kalian semua bisa mendapatkan semangat pagi sambil dengerin siaran dari RRI Pro 2 Manado. Manado hari ini cerah banget teman Pro 2. Setidaknya itu bisa menstimulus kita energi yang baru, semangat yang baru di tengah kemenangannya Argentina pagi ini. Ya, kalau misalnya kalian adalah penggemar Messi pasti sangat-sangat senang ya teman Pro 2. Mana tahu juga teman-teman di Ternate hari ini tuh lagi benar-benar kayak konvoy gila-gilaan gara-garanya orang timur tuh kebanyakan kayak fans beratnya Argentina ya. Walaupun tidak semua begitu. Cuman memang kemenangan Argen di pagi hari ini benar-benar kayak di luar ekspektasi banyak orang. Ya walaupun sebenarnya banyak yang juga menyangka kalau misalnya ini akan terjadi gitu ya. Cuma kita gak tahu deh di fase 16 besar ini apakah Argentina akan tetap bertahan atau tidak. Nanti ya terus pantau dan nonton Piala Dunia di TVRI dan dengerin siaran langsungnya juga di RRI di seluruh Indonesia. Dan kalian semua gak akan ketinggalan soal FIFA World Cup di tahun ini. Apalagi untuk semua teman Pro 2 juga yang udah dengerin Pro 2 FM, sepertinya sih gak bakalan ketinggalan momen seru ya bareng Dewi sampai jam 10 pagi nanti. Kayak Just Words katanya gila sih comebacknya 3-2. Iya lagi, itu tuh kayak benar-benar telak gak sih? Seru banget pokoknya dini hari tadi teman Pro 2. Kalau ngomongin masalah Argentina lagi ya. Tapi hari ini kita gak cuman ngomongin Argentina, karena Dewi bakalan update berbagai informasi pilihan. Nantinya juga bakal ngajakin kamu untuk requestan. Dan udah pasti kita juga bakal mantau info cuaca. Okay deh, buat semua teman Pro 2 yang udah join hari ini, tetap standby sampai jam 10 pagi. Buat Sela juga yang udah join, terima kasih banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku sampai selesai di Spada.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Terbaik kamu, The West coming from Islet Magnifique. Dan masih bareng Dewi di sini nemenin kalian semua. Baru banget mulai, jadi jangan sedih untuk semua teman Pro 2. Kamu benar-benar lagi beruntung banget karena bisa request lagu-lagu yang kamu suka. Kayak Mang Bakso Ganteng yang hari ini udah join, ada Rev 90 juga, plus ada Just Words yang hari ini udah request lagunya Ariana Grande. Thank you so much, I love you. Kira-kira kalian semua hari ini lagi nonton dari daerah mana sih? Spill ya, yang lagi nonton lewat TikTok, jangan lupa tap layarnya, share ke semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lagi seru-seruan di Pro 2 FM Manado. Hai buat Biwoods yang lagi dengerin dari Bandung, ada Jess Edwards juga. Tomohon, kamu Tomohon bagian mana nih? Kayaknya kita tetanggaan deh. Dan selamat pagi juga untuk semua teman Pro 2 yang pagi hari ini setia banget dengerin di 97,7 MHz. Apakah kalian semua udah pada sarapan atau belum? Aku hari ini lagi pengen banget bubur Manado. Kayaknya cocok dengan suasana kota Manado yang lagi cerah-cerahnya. Tapi anehnya tuh cuacanya agak dingin. Atau mungkin AC aku yang terlalu dingin ini ya. Jadi kayak pengen makan yang anget-anget gitu. Kalau kamu BM apa pagi hari ini teman berdua? Kira-kira udah pada sarapan belum nih? Kalau udah, semoga bisa mendapatkan energi yang banyak untuk menghadapi hari yang bakalan huru-hara banget. Karena baru awal bulan ya. Cuman kayak berasa kok cepet banget udah tanggal 8 loh ya teman Pro 2. Kayak ini udah mau memasuki hampir pertengahan bulan Juli. Padahal kita tuh baru melek kemarin, baru berganti bulan gitu ya. Dan gak berasa kayaknya Piala Dunia juga sebentar lagi akan selesai. Sedih deh. Tapi ya semoga semua teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat. Apalagi yang udah request lagu-lagu kesayangan kamu pagi hari ini. Aku nanti bakal muterin lagunya Ariana Grande, bakal muterin juga lagunya Robbie Williams, plus requestan dari Tami yang hari ini udah WhatsApp di Pro 2 FM. Katanya sih pengen semangatin sama singlenya Nakila dulu, kasih aba-aba deh. Aku lagi pengen banget sing along sama Pro 2 FM biar pagi hari ini mendapatkan energi yang lebih banyak, sama kayak kata kamu tadi katanya. Oke deh, biar kalian lebih bersemangat, yuk kita sing along sama lagu requestan dari teman Pro 2, sambil nanti bakal balik untuk update beberapa informasi terkini spesial untuk kamu.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kail yang hari ini sepertinya udah siap-siap karena bakalan direpotin sama bazar emas di Pegadaian Manado Selatan. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen beli emas sih kan, boleh merapat ke sana ya. Kalau di Pro 2 mah kita muterin lagu-lagu kesayangan kamu. Sama kayak Langs yang hari ini akhirnya kita bertemu juga ya Langs ya. Buat siapa nih namanya, Puji juga yang hari ini udah gabung, thank you banget. Hacu boleh aku puterin tapi bersabar karena aku lagi tawar-menawar sama Pintar Clipper nih, yang sebenarnya pengen bergalau sama single Niki yang Loose, cuman Loose-nya belum masuk pagi hari ini, mungkin karena terlalu sedih begitu ya. Terus juga buat Just Awards, nanti bersabar darling, habis ini aku puterin single requestan kamu dari Ariana Grande. Buat Aditya juga selamat bergabung ya. Intinya untuk semua teman Pro 2 yang udah terlanjur join di live TikTok kita, jangan lupa tap layarnya, share ke semua teman-teman kamu, ke haters kamu, ke pacar kamu, selingkuhan kamu, boleh ya, asal dengerin Pro 2 FM hari ini, karena kita bakal ngebahasin sesuatu yang lagi viral-viral di media sosial, khususnya untuk kamu yang mungkin kemarin sempat lihat ini beneran gak ya, apakah clickbait atau mungkin juga penggiringan opini atas kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, jadi kayak pengen mengalihkan isu gitu, cuman dari sekian banyak berita-berita yang kita lihat atau hal-hal yang berseliweran di media sosial, yang menarik perhatian itu adalah warga Aceh yang tertimpa musibah segitu gedenya bisa loh ngumpulin duit sekitaran 1,2M kalau gak salah, atau 1,5M untuk membangun jembatan penghubung yang ada di sana. Dan itu tuh jadi kayak tamparan yang kuat gak sih untuk pemerintah Republik Indonesia, mengingat memang tahun ini kalau ngomongin masalah duit, krisisnya gak berasa cuman buat kita-kita kalangan remah-remah rengginang, tapi pemerintah yang juga bingung gitu, sama kayak Pak Purbaya yang bilang, aduh sebenarnya udah agak-agak pening nih ya kalau ngomongin pembagian uang, termasuk untuk membangun infrastruktur, apalagi di daerah seperti Aceh yang kemarin sempat dilanda banjir bandang yang kita tahu sendiri ya kondisinya kayak apa. Dan banyak netizen juga yang kayak ngasih tanggapan tuh beda-beda, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ini, ada yang itu. Tapi kalau kamu tim yang mana teman Pro 2? Kalau aku tim yang terenyuh gitu, mengingat kayak kok bisa ya, karena lambannya bantuan, terus mereka juga mau survive karena kehidupan terus berjalan, mau gak mau tuh harus ngumpulin duit untuk membangun sesuatu yang harusnya dikeluarkan oleh negara. Cuman takut gitu ya teman Pro 2, kayak jangan-jangan udah dibangun terus abis itu difoto-foto bikin anggaran, aduh jangan sampai deh ya. Tapi kayaknya semua manusia udah tahu gitu, jadi tidak mungkin diselewengkan. Nah gara-gara hal ini, Menteri PU berterima kasih banget sama warga Aceh yang patungan bangun jembatan. Kayak kebalikan gak sih teman Pro 2? Jadi Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi Hangundo ini menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang menggunakan uang pribadi untuk memperbaiki jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Nah Pak Dodi juga ngasih tahu lagi nih, sebenarnya inisiatif masyarakat tersebut tuh harusnya sih diapresiasi setinggi-tingginya. Dan sebenarnya juga dari pihak pemerintah ada dong yang kayak berdiri di depan wartawan mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung. Bahkan menurut aku Pak Presiden wajib hukumnya untuk melakukan hal itu, karena kenapa? Itu sebagai hal yang sebenarnya cukup melukai pemerintah yang sepertinya tidak ambil andil terlalu banyak untuk hal ini ya. Tapi ya pemerintah tetap perlu memastikan kondisi jembatan itu benar-benar aman atau enggak, karena memang kalau dari video yang aku lihat agak-agak mereng ya, tapi mending mereng daripada tidak terhubung sama sekali gak sih teman Pro 2. Dan semoga ya pemerintah juga bisa digerakkan hatinya, karena selain Aceh banyak juga daerah yang butuh infrastruktur yang lebih baik, begitu bunyinya. Dan semua informasi ini bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id. Dan aku mau muterin satu single yang baru banget dirilis sama Ariana Grande di tahun ini. Dan yang aku suka di single ini adalah kontribusi dari orang Indonesia yang keren banget, karena dia bikin kayak desain visualnya untuk single Hat That I Made You Love. Dan spesial buat orang Tomohon di jauh sana, semoga kamu happy bisa dengerin lagu ini di Pro 2 FM Manado.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kenapa apa, Dogi? Dapat dia seru sekali.
2: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Cukup mari, siapa tahu. Ngana boleh bohong kipa kita.
1: Hingga jadi online. Nim boleh, Dang.
2: Ini kok cuma permainan. Mar, DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
1: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapan ini dari permainan yang sudah pas setting?
2: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
1: Karja!
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Semangat pagi untuk semua teman nomor 2. Apalagi buat kamu yang mungkin lagi siap-siap mau kerja pagi hari ini, atau mungkin mau mencari pekerjaan. Gak masalah ya, apapun tujuan kamu selagi baik pagi hari ini, semoga bisa terrealisasi dengan sempurna. Karena kalau lagi-lagi kalau ngomongin masalah kerjaan yang teman nomor 2, kadang-kadang kalau kerja circle-nya jelek, kita ngeluh, gajinya kecil juga ngeluh, gak dapat kerjaan juga ngeluh. Kayak hidup ini tuh penuh beban banget. Tapi ingatlah, yang gak kerja itu lebih stres lagi teman nomor 2 daripada kamu yang mungkin gajinya kecil atau circle di tempat kerja kamu yang emang kurang sehat. Karena zaman sekarang nyari kerja di Indonesia itu susah banget. Jadi gak heran kalau misalkan ada teman-teman kamu, keluarga kamu yang memilih untuk kabur dari Indonesia untuk kerja di luar negeri aja. Atau mungkin salah satunya di antara kamu yang pengen kerja di Inggris, maybe. Soalnya baru-baru ini Raja Charles membuka lowongan kerja untuk siapapun yang berniat bekerja dengan tekun di kerajaan Inggris sebagai salah satu videographer. Dan gajinya gak nanggung-nanggung teman pro 2 ya. Ya kalau misalnya di kurs Indonesia sih lumayan ya. Per tahun dapat 1,2 miliar loh, luar biasa. Jadi ini sempat trending banget kemarin di media sosial karena banyak orang yang menganggap baru ini Buckingham Palace tuh membuka lowongan untuk videographer dan dibuka secara umum. Karena biasanya mereka pakai vendor atau lebih selektif karena mencari orang dari luar itu sepertinya tidak terlalu baik untuk kerajaan Inggris kan ya. Tapi ternyata Istana Buckingham kemarin benar-benar gitu merombak semua tradisi-tradisi mereka, termasuk untuk merekrut videographer untuk memproduksi konten terkini. Caelan dah, jangan-jangan nanti Pangeran Williams, bukan udah pangeran, dia udah raja, kan? Raja Williams nantinya bakalan, ini nih, bakalan, Charles deh, Raja Charles, nanti bakalan live di TikTok, jangan-jangan collab sama Pro 2 FM nantinya ya. Intinya mereka katanya bikin konten yang akan mendokumentasikan tugas resmi dan momen pribadi dari raja dan ratu. Dan kita tahu sendiri gitu, Raja Charles ini bukan orang yang suka menutupi dirinya. Dengan penantiannya berpuluh-puluh tahun untuk menjadi seorang raja, sepertinya di momen-momen yang kayak gini, di mana-mana orang selalu memberikan kayak daily activity-nya ke publik, ya sepertinya sih dia gak mau menyanyiakan waktu ini ya. Jadi kayak benar-benar pengen cari Gen Z dari manapun, kalau bisa estetik dan mengutamakan gitu ya kepentingan-kepentingan Buckingham Palace untuk dipertontonkan pada masyarakat umum, sepertinya kamu akan cocok. Karena posisi ini menawarkan gaji tahunan sebesar 52 ribu pound sterling atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Dan nantinya pelamar yang lolos seleksi bakal bergabung dengan Departemen Komunikasi Kerajaan di Istana Buckingham. Nah, fotografer yang bakalan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan segala hal ini terkait Raja Charles dan Ratu Camilla, nantinya juga katanya akan diberikan insentif tambahan loh. Dan mulai dari penampilan sehari-hari yang rutin sampai acara-acara semi formal penting, setidaknya nih si videographer benar-benar mengetahui gitu ya seluk-beluk karakteristik dari raja dan ratu, agar supaya juga tidak terlihat dibuat-buat dan katanya lebih natural seperti kegiatan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi nanti mungkin kerajaan Inggris bakalan punya vlog daily activity dari raja dan ratu Inggris. Gimana teman pro 2, udah nyiapin VT-nya atau belum? Karena kerjaan apa aja selagi duitnya halal, kita gas aja gak sih? Siapa tahu nanti kamu diterima sama raja

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan

Coming from Bruno Mars, cha-cha-cha, spesial aja buat Ripka yang hari ini lagi nonton live kita dari kedai sejak 2019 buat Koroncai. Mohon untuk dilayani dengan baik ya kan, karena owner yang satu ini juga sepertinya belum tidur-tidur dari kemarin. Begitulah ya mencari uang, selagi rezekinya banyak ditangkap aja gak sih? Semangat buat Ripka ya, aku yakin nih kayaknya sekarang lagi bareng Vena atau mungkin bareng Papip. Semoga kalian berdua bisa mengisi tangki pagi hari ini buat sarapan. Yang belum sarapan, sarapan gitu teman berdua. Tapi kalau misalkan kamu pengen makan malam yang mewah ya kan, beda daripada lainnya, mungkin bisa langsung menuju gitu ya. Walaupun mungkin 3 hari ke depan bakalan closing, tapi ya setidaknya Sabtu kamu bisa balik lagi di depan Siloam Pal 2 Manado. Nah, di Claris itu banyak banget pilihan makanannya, khusus for ngoni semua, selera-selera Minahasa yang mau makan loba. Nah, di situ tempatnya. Di mana lagi di Manado nyari loba jam segitu ya. Bahkan sampai kamu mau nonton Piala Dunia bareng juga nobar di sana bisa, teman bro dua ya. Jadi gampang saja hidup ini dinikmati kalau di kota Manado yang sekecil ini. Asal ada Claris, kamu bisa GoFood juga dari rumah, teman bro dua ya. Sama kayak Koroncai yang selalu memberikan kita pilihan-pilihan yang menarik di pagi hari. Yang walaupun sebenarnya tuh tadi juga aku udah spill ya ke teman bro dua.

nanti bakal diputerin ya. Terus juga untuk teman Pro 2 yang pengen WhatsApp bisa banget di 0851 98 181 9797, atau mungkin teman Pro 2 juga pengen DM bisa ya. Diet Pro 2 mana ada duanya pakai angka, karena bentar lagi udah mau hampir jam 8, walaupun masih sekitaran 44 menit ke depan gitu ya. Cuman Dewi ingetin buat kamu yang pengen stalkingin cuaca seharian penuh di kota Manado dan sekitarnya, bisa banget dengerin Pro 2 FM sampai selesai. Tapi yang belum punya RRI digital, download dulu dong, biar kamu selalu terkoneksi dengan Pro 2 FM. Mau di dalam negeri, luar angkasa juga bisa ya. Asalkan kamu download RRI digital lewat App Store dan juga Play Store, kamu udah bisa stalkingin semua program di seluruh Indonesia lewat RRI digital. Download sekarang juga ya.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

pagi teman Pro 2. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia banget di live TikTok RRI Pro 2 FM Manado pagi hari ini. Buat Cuks, thank you banget udah ngasih gift ke aku biar lebih semangat ya. Buat kakak yang aku rindukan hari ini dia join di Pro 2 FM pakai agama melesung ya. Yang mungkin sempat dengar RRI Pro 4 kita ngobrolin soal kepercayaan orang Minahasa yang mungkin juga kamu adalah salah satu di antaranya. Kayaknya sih bakalan cocok gitu ya kalau nontonin live dari RRI Pro 2 FM kemarin di YouTube channel RRI Manado soal kepercayaan adat orang Minahasa yang sekarang juga bisa kamu anut loh teman Pro 2 ya. Pokoknya semua secara lengkap di situ, lihat aja. Kalau sekarang aku mau ngajakin untuk semua teman Pro 2 yang pengen request lagu, pengen mantau-mantau ini dan itu, bisa banget. Kayak Adi yang hari ini udah gabung, selamat bergabung aja. Pengen request lagu apa kalian biar lebih bersemangat menghadapi hari Rabu yang hektik banget, udah kayak hidupnya Ripka. Soalnya besi aku ini tuh bener-bener kayak repot banget kemarin ngurusin kafenya sendiri, terus disambung sama Piala Dunia. Pagi-pagi udah ada foto prawet ya. Semoga Papi Briota darahnya masih mencukupi begitu ya. Kalau tidak aku bakal menyumbangkan satu kantong. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai jauh-jauh. Gak boleh ngedain yang jelek-jelek ya. Sama halnya kayak kamu jangan mendoakan yang jelek-jelek untuk daerah kita ini yang rawan gempa belakangan. Iya dong. Karena kalau kita ngomongin tuh berasa kayak bawaan doa gitu ya. Takutnya ada gempa susulan. Karena beberapa hari yang lalu sempat ada gempa juga yang lumayan menggoncang gitu ya. Dan ternyata kita disuruh wanti-wanti nih sama BMKG bahwa akan ada beberapa gempa-gempa susulan. Soalnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika baru saja memberikan rilisan terbaru pernyataan aktivitas subduksi lempengan laut Maluku yang memicu terjadinya peristiwa gempa bumi tektonik dangkal di Kepulauan Talaut, Maluku Utara, dan termasuk kita yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Nah, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKGW yang pada hari ini gitu ya di Jakarta memantau secara langsung gitu dan mengatakan kalau berdasarkan hasil analisis parameter pembaruan, gempa bumi ini memiliki kekuatan sekitar 5,5 dan terjadi di dini hari tadi teman Pro 2 yang mungkin kita tidak sadari karena sudah terlalu menikmati euforia kemenangan Argentina atau mungkin ada di antara kamu yang udah terlanjur tidur begitu. Dan katanya sih kita tetap juga akan merasakan beberapa gempa-gempa kecil susulan yang mungkin ini diakibatkan karena lempengan tersebut ya di Laut Maluku yang memicu terjadinya peristiwa gempa. Tapi semoga gempa-gempa yang terjadi tidak membawa bencana-bencana yang besar, yang mengerikan, yang membuat kita tuh kayak susah untuk bisa tenang. Karena teman-teman Aceh atau Palu tuh kalau tiap ada gempa aku perhatikan gitu ya, teman-teman aku yang pindahan dari Palu atau Aceh tuh kalau ada gempa kayak traumanya dahsyat banget teman Pro 2. Ya kita tahu sendiri di akhir bulan kemarin juga di Palu kan sempat gempa dan banyak banget nih gedung-gedung yang roboh karena gempa yang terjadi di sana. Jadi ya buat kita yang di Manado, aduh semoga jauhkanlah ya dari hal-hal yang seperti itu teman Pro 2. Semoga kita selalu diselamatkan dari berbagai hal dan selalu diberkati gitu ya. Khususnya untuk kalian semua yang juga pagi hari ini sudah meyakinkan diri kamu untuk pengen mencari duit di luar sana, semoga selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Biar kita mendapatkan energi lebih positif lagi, yuk kita singelong sama singlenya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Walaupun sebenarnya ini masih pagi banget.

0: sering dianggap menjijikkan? Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

teman-teman terbaik kamu. Kayaknya lagu ini cocok sama apa yang bakalan kita bahasin ya. Thank you buat Adi yang hari ini udah request lagunya Linkin Park 6. Semoga lebih semangat karena kita bakal ngebahasin sesuatu yang emang rasanya udah mati rasa, udah kebas banget ya. Udah kayak judul lagu ini. Kenapa? Karena emang kalau mengingat kondisi Indonesia yang belakangan ini makin ngawur-ngawur aja tuh bikin kita semua jadi skeptis kan ya sama pemerintah sendiri. Mana apa-apa udah mahal, bensin mahal, terus tiba-tiba kemarin kamu ngeliat di media sosial ada satu kabar bahwa kita ini disuruh untuk nunjukin STNK, bahkan kalau misalnya ternyata motor kamu udah meninggoy gitu ya karena belum diperpanjang, katanya nggak boleh isi BBM. Itu tuh yang bikin banyak orang blunder banget di media sosial. Jadi bakalan kita bahas bener enggaknya gitu ya soal BBM ini gitu. Karena kemarin aku juga sempat kayak scroll baca, bener-bener mencari beberapa artikel yang sangat-sangat jelas menjelaskan tentang kenapa kebijakan menunjukkan STNK dan pajak mati ini dilarang isi Pertalite. Karena itu hal yang membanggungkan banget menurut aku ya. Karena kalau bisa dipikir ada beberapa kendaraan-kendaraan, misalnya ini khususnya di daerah 3T yang untuk ngurusin perpanjangan kendaraan mereka itu aksesnya susah maybe, atau mungkin ada hal-hal lain gitu ya yang tidak segampang dengan kita-kita yang ada di kota besar gitu. Dan ini merupakan salah satu kemunduran kalau POV banyak orang, tapi benar enggaknya? Nah, aku kasih jawabannya untuk kamu teman Pro 2. Jadi di media sosial yang beredar soal BBM yang harus nunjukin gitu ya si STNK atau mungkin motor yang mati enggak bisa gitu untuk ngisi, atau mobil juga, ini tuh bikin semua orang jadi benar-benar kayak huru-hara banget. Jadi kalau misalnya pajak kendaraan seseorang ini mati gitu ya, jadi gak boleh ngisi Pertalite yang bersubsidi. Tapi ya setelah ditelusuri lagi sama beberapa link-link atau mungkin juga berita-berita lainnya, nah ada narasi dalam video gitu yang dibagiin secara keliru. Jadi kebijakan ini tuh sebenarnya diterapkan di NTT, cuman di NTT aja, gak di seluruh Indonesia. Karena ada yang bilang kejadian ini tuh bermula di tanggal 1, jadi kayak awal bulan banget kita semua harus banget ngisi ke BBM, apalagi yang bersubsidi itu gak boleh dalam keadaan pajak kendaraan kita mati gitu, dan harus nunjukin STNK. Kayak ribet banget hidup ini ya. Nah, tapi video yang menampilkan sejumlah petugas ngecek surat-surat kendaraan itu emang benar teman Pro 2, terjadi di SPBU yang ada di NTT, dan ini terjadi juga di Facebook yang rame banget sama celotehan emak bapak kita nih yang pakai media sosial. Mereka kayak marah-marah, kok bisa terjadi, kenapa Kementerian SDM ini membiarkan ini terjadi begitu ya. Nah, ternyata setelah kita cek lagi gitu, video yang diklaim menampilkan sejumlah petugas memeriksa STNK pengemudi yang pengen isi BBM di SPBU tersebut di NTT, setelah dicermati begitu ya, merujukan kepada daftar lokasi SPBU tersebut. Jadi mereka itu dikenal dengan apa ya, salah satu lokasi gitu SPBU yang ada di NTT yang katanya banyak yang menggunakan kendaraan mereka untuk mengisi BBM secara banyak, terus dijual di pinggir-pinggir jalan, yang sebenarnya itu memang menyalahi aturan. Cuman memang ada aja yang ngegoreng bilang bahwa per 1 Juli ini kamu yang isi Pertalite harus banget nunjukin STNK. Itu tidak benar ya teman Pro 2. Jadi semoga kamu tidak resah dan gelisah hanya karena pengen ngisi Pertalite di SPBU.

0: mendadak puyeng ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Buat semua teman Pro 2 yang masih dengerin Pro 2 FM, thank you banget. Apalagi buat kamu yang masih setia sama live TikTok kita hari ini, jangan lupa share, like juga biar semuanya pada ikutan nonton ya. Yang mau pengen request boleh. Kayak Fir yang hari ini pengen request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Sebenarnya ini lagu galau yang bagus banget, tapi jam 7-an tadi udah aku puterin, mohon maaf banget ya. Buat Kael, apakah sudah sampai ke tempat pekerjaan kamu hari ini? Salam buat teman-teman Pegadaian ya. Kael kira-kira pengen request lagu apa? Thank you untuk Adi udah nonton ya. Dan makasih juga buat Freely yang hari ini pengen request lagunya Paramore, Ain't It Fine. Nanti bakalan aku puterin. Dan juga untuk semua teman Pro 2 yang masih pengen request lagu-lagu kesayangan kamu, boleh banget ya. Tapi Freely, buat kamu kayaknya aku pilihin yang Still Into You aja ya. Anyway, buat Reika juga yang hari ini udah WhatsApp di nomornya Pro 2 FM, terima kasih sudah membagikan kebahagiaan. Karena katanya dia hari ini mau ngirimin sesuatu buat Dewi gitu. Oh, makasih banget. Semoga rezeki mengalir lancar ya buat kamu. Aku juga lagi nungguin owner Ripka juga nih. Katanya tadi mau pengen ngasih sesuatu gitu. Aku seneng banget deh. Kayak banyak orang-orang baik yang dermawan, yang walaupun kita gak saling kenal, tapi kayak ketulusan hati kalian luar biasa banget. Sama Kalangs yang walaupun dia udah tahu aku asam lambung, tetap aja dikirimin kopi bejibun-jibun gitu. Hai buat Glowy, selamat bergabung. Boleh gak request lagunya Ariana? Ya, tadi Ariana udah turun banget, sumpah. Sama kayak lagunya Selena, jam 7 apa setengah 8 gitu ya. Setengah 8 sekarang mah. Jam setengah 7 deh kalau gak salah. Kayaknya kamu baru gabung. Kalau Glowy pengen ganti lagu yang lain, bisa ya. Ada juga kita ke Miko yang hari ini pengen request, kalau boleh deh diputerin lagunya NPD. Aku suka banget sama lagu itu. Apakah aku NPD? Maybe ya, yeah, who knows. Tapi kalau misalkan kamu suka mie ayam atau enggak, aku gak tahu deh. Tapi ya kalau misalkan kamu penggemar mie ayam, pasti setuju sama aku. Mie ayam terenak di Indonesia itu ya adalah mie ayam khas dari Wonogiri. Karena sebenarnya ada mie ayam yang asalnya dari Jogja, dari Solo gitu ya. Apalagi namanya bakso gitu ya. Bakso Solo juga kita tahu sendiri, punya versinya sendiri. Bakso Malang apalagi enaknya juga beda gitu. Tapi I don't know why. Karena aku punya keluarga yang dari Wonogiri, setiap orang Wonogiri itu pasti bisa bikin bakso dan mie ayam yang endul banget teman Pro 2. Kayak kita tuh orang Manado bisa beda-beda tangan, tapi kalau bikin tinutuan pasti rasanya bakalan kurang lebih sama gitu ya. Nah mungkin itu juga sama sama orang Wonogiri. Entah kenapa gitu, setiap orang Wonogiri kalau bikin mie ayam sama bakso rasanya enak banget, sumpah deh. Rasanya enak banget. Bahkan di Manado sendiri banyak nih mie ayam Wonogiri yang ada. Ya walaupun selera bakalan beda-beda ya. Cuman aslinya kalau orang Wonogiri bikin mie ayam itu bakal bikin kamu ketagihan banget. Apalagi ditambah sama sate-sateannya atau pakai ceker, pakai telur. Aduh, enak banget teman Pro 2. Dan ini membuat Wonogiri juga dijadikan salah satu tempat gitu ya untuk mereka berwisata kuliner, apalagi buat mereka yang suka banget sama mie ayam. Dan gak heran Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ini resmi mendeklarasikan, sama halnya seperti Manado yang sangat-sangat bangga dan mendeklarasikan bahwa kita punya bubur Manado aka tinutuan. Nah, dari Wonogiri sendiri mendeklarasikan diri mereka sebagai ibu kota mie ayam bakso Indonesia dalam rangkaian festival mie ayam bakso 2026 yang dilaksanakan pada 3-4 Juli. Dan juga beberapa hari yang lalu ini kegiatan ini tuh rame banget sama orang-orang yang kayak bikin variasi-variasi mie ayam khas Wonogiri. Dan deklarasi ini juga didasari fakta bahwa sekitar 80% pedagang mie ayam bakso di Indonesia, termasuk yang ada di Manado, yang kamu lihat gerainya, cabangnya di mana-mana, ya emang pakai label Wonogiri teman Pro 2. Dan festival yang digelar di alun-alun Giri Kediri Bakti ini juga menyajikan 5.555 simbol perayaan sekaligus upaya mempromosikan kuliner khas Indonesia, yaitu mie ayam bakso. So, aduh, jadi ngiler kan ya teman-teman Pro 2. Kita barengan yuk makan mie ayam Wonogiri di depan Bahu, mau gak?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, Akbar, Pip berisik. Pip banyak lagi DP asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pip percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut so, pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan. Hours, hit music station.

0: Mercedes Pada, selamat pagi teman Pro 2. Special request Glowy, aku udah puterin Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Dan special untuk kamu juga, mungkin baru nyalain radio monitornya atau juga lagi streaming via radio digital, bahkan yang lagi nonton live TikTok kita hari ini. Kalau ngomongin masalah hari ini, aku prediksi ya, sesuai kata hati aku, bukan prediksi BMKG. Kayaknya sih Manado bakalan panas banget persis seperti kemarin. Kalau mungkin bakalan hujan kayaknya malam deh ya. But who knows, kalau misalnya seharian ini panas seharian penuh, ya kita syukuri aja. Yang penting jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Walaupun sebenarnya Manado ini salah satu daerah yang jarang banget kalau misalnya musim hujan, musim panas maksudnya, itu ada kebakaran hutan kan ya. Jadi ya kita bersyukur aja kondisi kita tuh di daerah yang kalau misalnya lagi kemarau gak sepening daerah Kalimantan, iya kan? Karena teman Pro 2 kita tahu sendiri nih, kalau misalnya sudah memasuki musim panas, berarti tandanya kita harus waspada sama yang namanya kekeringan atau kebakaran hutan. Maka daripada itu, Dinas Sosial Kalimantan Selatan ini siaga banget nih untuk menjaga daerah setempat, khususnya untuk warga sekitar yang ada di Kalimantan Selatan, agar supaya bisa selamat dari kebakaran lahan dan hutan yang memang sering terjadi kalau misalnya musim panas. Kamu pernah inget dong ya, dulu tuh Singapura marah-marah ke kita, Malaysia apalagi yang bilang ini gara-gara Indonesia kebakaran hutan kita kena asapnya gitu ya. Jadi kayak yang rempong kita, yang bengek mereka gitu teman Pro 2. Nah maka dari itu, dalam menangani kebakaran hutan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ini memperkuat persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah kejadian yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli ini sampai September nanti, mereka tuh udah ancang-ancang banget. Dimana Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Ahmadi juga mengatakan pihaknya ini telah menindaklanjuti arahan gubernur dengan mendirikan posko tanggap darurat bidang sosial sejak Mei kemarin, dan juga katanya sih ya nantinya akan ada langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengkoordinasi lagi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk memastikan ketersediaan logistik sampai juga memberikan tempat yang nyaman untuk warga sekitar yang mungkin nantinya akan terdampak dari kebakaran hutan ini gitu ya. Tapi ya seneng lah, akhirnya mereka pemerintah Kalsel apalagi gercep banget, dan kita doakan walaupun memang lagi kemarau panjang, semoga gitu ya Indonesia tidak ada kebakaran hutan yang benar-benar merugikan atau juga bahkan menyebabkan korban jiwa. Aduh jauh-jauh deh ya. Jadi yuk kita pastiin aja hari ini cuaca kota Manado bakalan panas mentereng gak sih?
1: Info cuaca hari ini.

0: jadi akhirnya kerjaan hari ini tidak tuntas. Atau mungkin kamu yang kayak, aduh kayaknya bakalan hujan deh ya. Aduh, jangan sampai deh ya kamu gak menyusun plan B hanya karena cuaca yang berubah-berubah memang belakangan ini. Dan kamu harus mengetahui secara pasti agar supaya tidak kecolongan untuk beraktivitas di hari Rabu yang ceria kayak aku. Kota Manado hari ini dipastikan akan berawan justru ya, di siang menjelang sore hari nanti, meskipun pagi hari akan sedikit lebih cerah dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Jadi setidaknya ya Kota Manado gak begitu panas-panas banget. Tapi 30 derajat Celcius tuh kayak menurut aku ya lumayan panas juga sih. Gimana dengan Tomohon yang kucintai? Kota Tomohon hari ini dipastikan 11-12 cuacanya seperti Manado, dengan cerah berawan dari pagi sampai malam hari nanti. Suhunya lumayan somu-somu kalau orang Tomohon bilang, dengan suhu 20-27 derajat Celcius. Sementara untuk Kota Bitung yang berapi-api, justru hari ini juga akan sedikit berawan. Bedanya di malam hari nanti akan ada hujan rintik-rintik, nono pakai payung. Udah jadi kayak lagu anak-anak ya kan, yang akan mengguyur Kota Bitung di malam hari nanti meskipun sebentar aja. Suhunya 20-30 derajat Celcius. Pindah lagi yuk ke Kota Mobagu. Hari ini juga Kota Mobagu cukup berawan dari pagi sampai malam hari. Suhunya sama seperti Tomohon, 20-26 derajat Celcius. Sementara untuk daerah kepulauan seperti Sangihe dan Talaut, hari ini justru akan diguyur hujan ringan. Tepatnya di sore menjelang malam hari, setelah seharian penuh agak lumayan berawan. Jadi cuacanya bisa dibilang cukup ngademin hati kita juga gak sih, setelah beberapa hari kepanasan terus gitu. Kira-kira Glory, Glowy, Haria sama Tombol Oke hari ini lagi nonton dari daerah mana? Apakah salah satunya daerah yang udah aku sebutin tadi cuacanya? Semoga hari ini teman Pro 2 udah bisa memaksimalkan aktivitasnya, karena sebagian bakal diguyur hujan loh ya. Jaga kesehatan dan udah pasti tetap dengerin Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?